0: kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke E50. Kan roadmap dan menuju ke sana.
3: Jadi,
2: tidak menyebutkan waktu.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Sombing melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang-orang yang dibawa keluar?
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
6: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Setiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, Papua sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
7: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KSDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
8: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan UPR, izin pertambangan raya, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam BIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
7: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
7: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
9: Berantas, bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuna Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di rumah dinas wali kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi musabaqoh tilawatil Quran nasional 31 di kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan

0: Wakilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
1: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa

0: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nanti tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil yang terbaik? Nanti yang 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
1: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin, memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiaimatul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, diantaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zainatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13.

10 juz dan 20 juz di auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra

0: hingga 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chat Limission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Polri Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Namun, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju

0: seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkring Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup tenang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15069 atau call center di 0858715069. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sitori. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara.

Pendengar 97,9 MHz, saatnya kami hadirkan untuk Anda, yakni pantauan harga bahan pokok edisi hari ini 18 September 2026.

harga paling mahalnya di 19.000. Kalau untuk gula, di sini gula di harga gula pasirnya di 20.000 per kilogramnya. Nah, gula merahnya agak lumayan nih, 35.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga minyak di sini, pendengar, untuk harga minyak di ukuran 5 liter itu di harga Rp110.500, di harga yang termurah. Sedangkan untuk di harga liter mahalnya di harga Rp125.000. Beda dengan harga yang per liternya itu masih di angka Rp23.000 hingga di angka Rp25.000. Untuk daging segar, iya, ini untuk masak-masak di rumah ini ada daging sapi segar itu Rp170.000 untuk per kilogramnya. Dan untuk daging ayam broiler itu di harga Rp43.000. Sedangkan untuk daging ayam kampung di harga Rp100.000 per gramnya. Daging ayam beku broiler di harga Rp37.500. Sedangkan untuk daging sapi beku itu di harga Rp120.000. Oke, Bunda yang cari telur di sini ya. Kalau untuk telur ayam boiler sedang itu di Rp60.000 per piring. Sedangkan kalau untuk perbutirnya di harga Rp2.000 saja nih. Beda kalau telur ayam kampung. Nah, kalau ini agak di harga naiknya Rp1.000 ya, Rp3.000. Telur bebek juga agak lebih mahal lagi ya, perbutirnya itu di harga Rp4.000. Kita masuk ke harga jagung pipilan dan juga jagung pecah. Harganya sama ya, sama-sama Rp12.000, murah lah. Sedangkan kalau harga garam, garam kasar itu di Rp10.000 per kilogramnya. Kalau halus itu Rp5.000. Tepung terigu eceran itu masih di angka Rp12.000, masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Cabai yang ini kita ke cabai merah besar ya, Rp70.000 sekarang. Wah, luar biasa ya. Cabai hijau besar Rp50.000. Sedangkan untuk di cabai keriting ini mengalami penurunan yang signifikan ya, di angka Rp70.000 dari yang minggu lalu masih di harga Rp80.000. Sedangkan kalau untuk cabai tiung kapal masih di harga Rp85.000, sama dengan cabai rawit hijau di angka Rp90.000 sekarang loh. Luar biasa. Harga bawang merah ini Rp40.000, kalau bawang putih mengalami kenaikan juga, tidak terlalu signifikan tapi lumayan ya, dari Rp36.000 ke Rp38.000. Kacang-kacangan, kacang hijau Rp35.000 ya, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai di harga Rp14.000. Ini per kilo ya semuanya. Kalau untuk minyak tanah itu dia per liter Rp16.000 nih. Sayur-sayur, wah, yang lagi ngeluar sayur pagi-pagi ya. Ketela pohon di harga Rp8.000, kentang itu di harga Rp22.000, itu per kilo ya. Ini kolnya juga per kilonya turun ya Rp1.000 dari yang minggu lalu Rp17.000, hari ini Rp16.000 saja. Untuk tomatnya masih di Rp14.000 minggu lalu tapi ya. Kalau minggu ini udah naik Rp1.000, jadinya Rp15.000. Sedangkan wortelnya masih di angka yang sama, di angka Rp25.000. Kangkung perikat, ya ini perikat-perikat semuanya, kangkung Rp5.000, ya bayam Rp5.000, ya sawi sendok di Rp6.000, sawi manis Rp5.000, sawi putih biasa Rp5.000, tapi kalau pengen yang per kilonya boleh ya. Di harga Rp22.000, ini turun Rp3.000 dari minggu lalu di harga Rp25.000. Kita lanjutkan lagi ikan-ikanan. Di sini ada ikan apa aja? Ikan asin teri kecil itu di harga Rp120.000 per kilogramnya. Lalu ada ikan asin teri besar di harga Rp60.000. Ikan bandeng enak ini kalau dibakar Rp20.000 ya. Ikan layang ya Rp25.000. Ikan tongkol Rp35.000. Ikan kakap merah lumayan Rp65.000 ya. Udang sedang di sini Rp40.000 dan ikan mujair di Rp25.000. Ikan kembung masuk angin nih Rp35.000, dan juga ada ikan bawang di harga Rp60.000, ikan tuna di harga Rp45.000. ya pendengar, itulah tadi harga-harga update ya, harga pasar di edisi 18 September 2026 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Perdagangan.

0: meeting nih. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Duh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas. Maaf. Ini tadi tasnya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit aja.
0: Ya sudah pak. Sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru bang.
0: Enggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi kuper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Halo RRI. Ya, hari ini edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan bersama dengan saya Jubaida di sini.
0: Iya, tentunya kita setia ya selalu menantikan Anda kurang lebih 60 menit ke depan yang ingin menyampaikan unek-unek, kritik, saran ataupun opini ya terkait pelayanan publik ataupun infrastruktur di sekitar lingkungan Anda yang kira-kira sudah rusak ya, perlu pembenahan, perlu diperbaiki segera, baik itu jalan, penerangan jalan atau jembatan ya, drainase dan lain-lain ya. Silakan di mana Jubeda?
1: Iya, tentunya salah satunya yang pastinya adalah di YouTube ya, Rizal. Okay. Ya. Yang mana saat ini kita sudah live secara langsung, Anda bisa komen-komen saja di kolom komentar ya, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Mungkin terkait dengan pemerintahan, infrastruktur atau lembaga-lembaga terkait lainnya. Juga bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 97,9 MHz pemancar relay RRI Tanjung Selor di FM 99,9 MHz di SPM RRI Malinau ya, ini juga bisa dengarkan melalui 95,3 MHz serta aplikasi RRI Digital audio streaming rri.co.id juga pastinya. Iya. Kami juga mengundang untuk Anda yang ingin menyapa kami langsung ya, untuk menyampaikan saran, unek-uneknya yang mungkin udah disimpan dari kemarin-kemarin ya.
0: Iya.
1: 0815320-9845, kami menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini.
0: Iya, dan tentunya apapun yang Anda sampaikan ya, masalah kira-kira pelayanan publik ya ataupun infrastruktur, kita akan coba jembatani ya, kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk minta tanggapan langsung. Daripada Anda bercuap-cuap ya, membuat story status di sosial media yang tidak ada jawaban, ya ada baiknya Anda menjadi orang bijak ya, bisa langsung ke sini dan kita akan konfirmasi, menyambungkan Anda ya, bisa langsung menerima tanggapan keluhan Anda yang sudah Anda dapatkan selama ini. Dan tentunya pendengar serta pemirsa ya, pagi ini masih kabut ya Jubeda.
1: Betul. Ya. Dan kita bisa melihat ya, apalagi bukan aja daerah Kampung 4, ini kayaknya seluruh ini Tarakan ini masih berkabut hari ini. Jadi pastikan untuk Anda bisa menjaga kesehatan khususnya kesehatan pernapasan Anda dengan menggunakan masker saat ingin bekerja ya atau beraktivitas di luar rumah, karena memang ini bisa menjadi salah satu faktor ya mengganggu, terganggunya kesehatan kita, entah itu nanti bisa batuk-batuk ya, atau sesak napas dan lain sebagainya. Dan juga tentunya pendengar, wah ini kita nanti bakal ada rangkaian juga nih, mungkin kita spill lagi langsung di awal ya, terkait dengan RRI Fest ya. Wah ini tanggal 19, tanggal 20 bakalan rame lagi kita nih Reza.
0: Betul sekali Jubeda ya, tentunya ada banyak sekali rangkaian RRI Fest ini. Di tanggal 19 itu aja ada tentu UMKM.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Pasar UMKM ada
1: Jalan Sehat.
0: Jalan Sehat pagi-pagi. Betul. Ya. Dan tentu bertabur door prize.
1: Wah, ya. Itu dia yang paling menarik ya.
0: Door prize-nya banyak yang nanya nih, apa saja? Sudah kita pajang di depan RRI.
1: Betul.
0: Ya. Ada sepeda ya, ada
1: mesin cuci.
0: Kemudian ada kulkas.
1: Wow. Ya.
0: Ada kipas angin. Apalagi ya, banyak kayaknya door prize lainnya ya, di belakang kita ya, ini tidak berhenti ya, donatur datang untuk menyemarakan ya hadiah-hadiah untuk Jalan Sehat. Dan di Jalan Sehat ini juga ada, tidak hanya bagi-bagi door prize ya, tentu yang ingin cek kesehatan gratis.
1: Betul.
0: Yang cari sembako murah ya, ada gerakan pangan murah juga yang ikut berkolaborasi bersama kita. Kemudian juga apalagi ada lomba-lomba.
1: Iya, lomba-lomba yang lain.
0: Oke,
1: lomba. Domino.
0: Betul, ada domino. Malam hari ada domino ya.
1: Iya, ini dimulai start besok ini sampai tanggal 20 malam ini, dengar-dengarnya ini.
0: Betul.
1: Lumayan panjang ini. Ada juga nanti lomba mobile fotografi. Iya, jadi nanti untuk yang foto-foto ya dalam RRI Fest nanti saat di-upload ya bisa dapat hadiah kalau misalnya kamu masuk dalam kategori lombanya. Iya. Jadi, pastikan ya untuk Anda yang ingin juga jalan santai ya atau jalan sehat besok ya, di hari tanggal 19 ya, harus melakukan registrasi ya Rizal ya. Karena tadi sudah ada yang spill ya, menanyakan bahwa apakah harus registrasi ulang? Iya, ternyata jawabannya iya.
0: Harus.
1: Harus datang ke RRI lagi, registrasi ulang, nanti ada kartu sebagai penanda bahwa Anda adalah peserta. Betul. Yang mana kartu itu akan nanti ditukarkan dan menjadi kupon.
0: Betul sekali Jubeda.
1: Siapa tahu nanti kuponnya ternyata dapat kulkas.
0: Iya, amin. Karena besok itu pasti bakal kredit ya, tidak ada lagi pembagian kupon.
1: Betul.
0: Jadi kalau bisa datang ya, datang memang segera daftarkan diri Anda.
1: Iya, jangan sampai nanti ketinggalan informasi ya Rizal ya. Akhirnya sayang sekali, jalan santainya ikut kuponnya nggak dapet. Oke, baik.
0: Iya, yang mau daftar bisa langsung ke RRI ya.
1: Betul sekali. Registrasi ulang.
0: Bisa daftar di mana? Di belakang ya.
1: Di belakang, daerah parkiran ya.
0: Parkiran belakang ya, parkiran belakang ya, RRI. Parkiran tengah.
1: Iya.
0: Baik, kemudian kita coba sajikan satu informasi ya dari rri.co.id ini. Ada banyak tentunya yang bisa Anda update ya, informasi seputar Kota Tarakan, Kalimantan Utara, bahkan nasional, bahkan internasional juga ada ya di sini. Iya. Baik, kita coba bacakan ya. Ini kemarin juga beda ya, kabut asap kembali menerpa Tarakan, kategori ISPU, tidak sehat, atau ISPU.
1: Iya.
0: Dan hari ini juga kabarnya tidak sehat juga beda ya. Wah. Masih di atas 100 gitu. Iya. Kadar kandungan udara ya, atau yang tercemar oleh asap.
1: Makanya memang selalu dihimbau untuk menggunakan masker.
0: Betul.
1: Ya. Jadi untuk Anda yang saat ini masih berlalu-lalang beraktivitas di luar rumah, wajib sekali menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Ya, informasi-informasi ini juga tentunya bisa Anda baca langsung ya, update-nya di laman kami di rri.co.id. Karena informasi ini akan kita update setiap harinya, bahkan mungkin informasi yang terkait dengan kabut hari ini juga kita akan update informasinya juga nanti ya, mungkin dengan pihak terkait lainnya.
0: Baik, dan tentu informasi yang kita terima, ada juga sejumlah sekolah yang sudah hari ini ya terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh juga ya di rumah ya, karena memang kondisi udara yang memburuk begitu, yang tidak sehat sesuai dengan hasil dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian bagaimana cuaca kita hari ini ya, kita juga akan berbincang langsung ya. Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Ida Bagus Gide Yamuna. Selamat pagi, Bang Bagus.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat, gimana untuk teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Silakan,
1: Juwata. Iya, langsung Mas Bagus, gimana nih update cuaca Kaltara hari ini, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut ini adalah informasi perkiraan cuaca pada hari Jumat, tanggal 18 September tahun 2026. Seperti biasa, sebelum kita memasuki informasi perkiraan cuaca BMKG, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjelaskan kondisi angin yang terjadi pada hari ini. Ya, jadi pada hari ini terpantau angin dominan bertiup dari arah selatan hingga dari arah barat daya. Kemudian di sini terpantau juga ada sirkulasi siklonik atau sirkulasi yang berputar tepat berada di atas wilayah Pulau Kalimantan dan juga dari arah jam 1 dekat dengan Filipina. Adapun dampak dari keberadaan sirkulasi siklonik ini yang dekat dengan Kalimantan adalah tertariknya udara ke sana dan juga ada potensi angin kencang yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Lalu masuk ke informasi perakiran cuaca pada hari ini. Adapun pada pagi hingga sore hari nanti, diperkirakan kondisi cuaca masih didominasi kabut asap. Ini masih terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Adapun di sini juga kami melihat adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malino dan Kabupaten Tanah Tidung. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini terjadi di wilayah Kota Tarakan, kemudian Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Sementara untuk wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan diperkirakan cenderung berkabut. Demikian informasinya.
1: Oke, kalau kita melihat kabut pagi hari ini, Mas Bagus, berapa nih jarak pandang kita?
2: Untuk jarak pandangnya, kalau melihat dari data ini ya, data cuaca untuk penerbangan, di sini untuk di wilayah Tarakan cenderung di 6 km dan diperkirakan ada potensi memburuk ketika memasuki siang hari nanti.
1: Oke, berarti ini sebaran asap dan juga jarak pandangnya ini bisa dikatakan menyeluruh, baik itu di darat maupun di lautan.
2: Iya, betul sekali Mbak.
1: Oke, baik. Ada potensi semakin memburuknya hingga kapan ini Mas Bagus kira-kira? Sore atau sampai besok hari bahkan?
2: Kemungkinan besar memburuk bertahan hingga esok hari ini Mbak.
1: Hingga esok hari, baik iya. Dan kalau tadi dikatakan bahwa ada potensi hujan, berarti kalau untuk ditarakan kira-kira ini potensinya kapan ini Mas Bagus? Kayaknya tidak disebutkan tadi ya. Gak hujan kita.
2: Iya, ini untuk ditarakan sendiri dia mulai dari jam 11 hingga esok paginya Mbak, itu ada potensi hujan.
1: Oh, besok pagi. Ya semoga ya.
2: Iya.
1: Kalau cuaca ekstrim bagaimana?
2: Untuk cuaca ekstrim di sini kami lihat ada di sini ya, adapun waspada terhadap potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai oleh angin kencang yang terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara pada periode waktu sore hari hingga keesokan pagi harinya.
1: Iya, ini mempengaruhi tinggi gelombang di perairan, Mas Bagus?
2: Iya, karena di sini kami melihat untuk hari ini pola anginnya cenderung dari arah tenggara hingga dari arah barat, maka arah pergerakan awan hujan ini tentunya nanti dari arah ini ya dataran tinggi menuju pesisir, maka tentunya akan memberikan pengaruh ke kondisi cuaca di perairan, khususnya perubahan tinggi gelombang dan kecepatan angin.
1: Oke, baik. Iya, terkait dengan titik panas di sini Mas Bagus, kalau kita bisa melihat kan Tarakan juga masih minim hujan. Apakah masih ada nih seluruhnya daerah Kaltara?
2: Ya, jawabannya tentu saja masih ada ya Mbak ya, mengingat kita kan masih tidak hanya di wilayah Tarakan saja, tetapi se-Indonesia itu kita masih mengalami yang namanya El Nino ya, El Nino yang sangat kuat. Nah, adapun selama periode El Nino sangat kuat ini masih terjadi, maka potensi frekuensi hujan yang terjadi ini, khususnya di wilayah Kaltara ini cenderung juga sangat berpengaruh. Sehingga memang frekuensi hujan yang terjadi selama beberapa hari ke depan itu cenderung tidak terlalu panjang, namun masih dapat gitu, berbeda dengan wilayah lainnya cenderung sama sekali tidak mendapatkan hujan.
1: Oke, Mas Bagus, besok kita mau jalan santai nih, area refresh ya. Kira-kira ada hujan pagi nggak sih besok pagi kira-kira?
2: Ya, kalau di sini kami lihat, iya di sini ada potensi hujan, tapi hanya hujan ringan saja.
0: Oke, hujan ringan bang ya.
2: Iya.
1: Agak repot ya.
0: Mas Bagus wajib kesini kalau begitu ya.
1: Iya. Kata pemirsa kita lama nggak hujan ringan ya ini Mas Bagus.
0: Boleh hujan setelah door prize utama keluar bang, nggak apa-apa bang. Tolong ditahan-tahan dulu gitu.
1: Iya.
0: Iya. Kemudian apa lagi nih Jubaida?
1: Iya, tinggal himbauan aja Mas Bagus. Iya. Silakan yang terakhir.
2: Oke, baik. Iya, di sini kami dari BMKG Tarakan, sekaligus mewakili teman-teman dari BMKG Kalimantan Utara, senantiasa berpesan kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca dari kami maupun informasi peringatan dini cuaca dari kami yang dapat diakses melalui laman cuaca.bmkg.go.id atau juga bisa diakses melalui aplikasi kami Info BMKG, atau jika sobat memiliki Instagram bisa mengakses informasi tersebut di @bmkgtarakan. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Bagus dan selamat kembali bertugas.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah kita update cuaca hari ini ya sampai besok ya.
1: Iya.
0: Ada hujan tapi intensitas rendah. Ya, semoga ya semua acara hajat-hajat kita bisa lancar.
1: Amin.
0: Ya. Kemudian silakan hujan deras ketika selesai semua ya kegiatan.
1: Setelah double price-nya ya.
0: Iya, karena hujan juga ditunggu-tunggu juga. Iya. Nah, serba salah juga kalau kita tahan-tahan gitu ya.
1: Oke, baik. Kembali kami pendengar ya, menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami ya melalui line telepon 08215320945. Mungkin Anda ingin menanyakan bagaimana apa ya, himbauan terkait dengan kabut asap saat ini, ada yang mungkin sesak napas dan lain sebagainya, ya, harus bagaimana gitu ya. Nah, Anda juga bisa menanyakan ke kita, nanti kita akan sambungkan ke pihak-pihak terkait pastinya.
0: Iya. Dan karena kabut asap ini dari kemarin ya hingga hari ini kita baca informasi kemarin ya terkait mengenai kabut asap ini, di mana kabut asap ya kembali menerpa Tarakan, bahkan berdasarkan pantauan stasiun pemantau kualitas udara ambien atau SPKUA Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU ya mencapai di angka 106. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Zairi Zain, mengatakan kualitas udara di tengah kabut asap masuk kategori tidak sehat. Zain menambahkan memburuknya kualitas udara ini ya dipicu asap kiriman dari daerah sekitar yang terbawa angin. Di mana ya angka ISPU sebelumnya itu 88 di pagi hari kalau tidak salah, kemudian terus naik di siang hingga sore hari. Dan hingga kalau dia di atas angka 88 ya, iya, itu berarti sudah masuk kategori tidak sehat.
1: Betul. Ya,
0: atau kategori ini berisiko bagi kelompok rentan atau sensitif pada penderita gangguan pernapasan, lansia, anak-anak, balita dan ibu hamil. Jadi memang ini masih berlaku ya himbauan dari pemerintah, baik itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kaltara, mengimbau yang ingin beraktivitas di luar rumah ya disarankan sekali untuk menggunakan masker.
1: Oke. Rizal, ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya. Namun ya sebelum kita baca pertanyaannya, kita mau break dulu nih.
0: Oke.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selepas komersial break berikut ini.

dan kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Mi, bentar Mi, pakai air tepakan dan
1: buat. Ngapain sih Pi
0: enggak ada? Coba sekali lagi.
2: Bangun, Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Kromba. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Papi tuh udah bayar.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Jika pemirsa Anda masih bersama kami di Halo RRI, ya tentunya kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan di 0821-5320-9845. Yang mau tanya-tanya terkait mengenai RRI Fest juga bisa langsung ke sini ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita sapa juga Anda yang menonton di YouTube RRI Tarakan Official. Yang malu-malu ya Jubeda, silakan masuk di kolom komentar.
1: Iya, jangan malu-malu ya, karena kalau ngetik doang kan nggak kelihatan suara, nggak kelihatan mukanya ya. Langsung diketik aja. Nah, ternyata sudah ada juga yang masuk di kolom YouTube kita, di chatnya katanya kayak gini nih. Selamat pagi, halo RRI. Ya, selamat pagi juga. Ini kabut asap, gimana ya penerbangan di Bandara Tarakan? Saya mau berangkat nih, agak ragu-ragu, takut nggak ada penerbangan. Ya, begitulah. Ya. Mungkin banyak yang sama ya, juga betul, ragu-ragu nih karena kabut asap. Oke, nanti kita bakalan bantu ya, semoga nanti bisa terhubung dengan penerbangan ya yang ada ya di Kuala Tarakan. Selanjutnya dari Mbak Elca. Iya, Hari Radio 11 September 2026. Dimeriahkan penyulutan obor, benar sekali. Pak Polisi, wah langsung nih. Tolong dong patroli ke Kampung 4 dan 6. Masih banyak loh ini anak-anak SMP bawa motor.
0: Oke, anak-anak SD ya.
1: SMP.
0: SMP. Mau kira anak SD.
1: Wah, siap. Nanti kita bantu sambungkan juga ya. Semoga nanti bisa langsung terjawab oleh Pak Polisi, Pak Polisi lainnya.
0: Baik.
1: Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kita ya melalui kolom chat di YouTube channel RRI Tarakan Official. Bagi untuk Anda yang ingin masih ya untuk mengetik, boleh langsung silakan atau telepon kita aja deh langsung ke sini ya, menyapa kita 0821-5320-9845. Kalau kita mendengarkan, kalau kemarin ya Rizal ya, itu update-nya katanya asap, kabut asap itu sudah lumayan tebal dan katanya memang agak kurang baik untuk penerbangan ya, tapi kita tidak tahu untuk update hari ini karena updatean ini selalu berubah-ubah ya. Semoga hari ini bisa semakin membaik daripada hari kemarin, tapi kalau semakin memburuk nanti kita langsung mendengarkan statementnya saja.
0: Betul sekali ya, langsung ke pihak berkait dan terkait ya.
1: Iya.
0: Oke, kita akan coba kembali ya bacakan pendengar, sembari kita akan coba menghubungi ya pihak-pihak yang sudah Anda sampaikan ke sini ya. Ini dari ekonomi ya, bicara ekonomi ini ya. Tekan inflasi ya, TPID Tarakan gelar gerakan pangan murah keliling Tarakan. Oke, dari rri.co.id, Kota Tarakan melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, pemerintah Kota Tarakan kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM keliling kelurahan. Kali ini kegiatan dipusatkan di halaman Masjid Al-Irsyad Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Rabu kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah komoditas pokok ya dijual di bawah harga pasar karena telah disubsidi oleh pemerintah Kota Tarakan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Sahrul, mengatakan dalam GPM tersebut terdapat 6 komoditas utama yang dijual, yakni bawang merah, bawang putih, minyak goreng, beras premium, telur, dan gula pasir. Sahrul memastikan harga jual lebih murah dibandingkan di pasar, di mana bawang merah dan bawang putih misalnya ya masing-masing dijual Rp17.000 per 500 gram atau setengah kilogram. Sementara minyak kita ukuran 2 liter seharga Rp28.000, kemudian ada juga beras premium 5 kg seharga Rp70.000, telur 1 piring ya Rp55.000 dan gula pasir Rp16.000 per kilogram. Di mana untuk menjaga pendistribusian ini agar merata karena stok terbatas, pembelian di GPM ini dibatasi. Setiap warga hanya boleh membeli minyak maksimal 2 liter serta komoditas lain dalam jumlah terbatas agar semua warga kebagian. Syahrul menyebutkan ya bahwa antusiasme warga di Karanganyar Pantai sangat tinggi, bahkan sebelum lapak dibuka warga sudah antre menunggu sejak pagi. Menurutnya GPM rutin digelar setiap bulan di Karanganyar Pantai sendiri, merupakan lokasi ketiga setelah sebelumnya digelar di Kelurahan Juwata Laut, kemudian juga di Pantai Amal. Kegiatan ini jadwalkan rutin sebulan sekali ya, dan akan terus berkeliling di kelurahan-kelurahan lainnya. Baik, mungkin yang tidak kebagian ya GPM di Masjid Al Irsyad ya, bisa besok ya langsung ke halaman RRI Tarakan ya Jubeda.
1: Ah, betul sekali. Iya. Karena kita juga ada gerakan pangan murah. Betul. Ya besok.
0: Silakan datang antri juga ya.
1: Iya.
0: Selama stok juga masih ada mungkin, tapi ya lebih jalan sehat dulu, boleh bisa dulu ya. Pagi-pagi datang jalan sehat dulu, ambil sehatnya dulu ya.
1: Iya, antri di jalan sehat dulu, jangan langsung antri di pasar murah ya. Wah, oke. Tapi ini memang salah satu upaya ya, Rizal ya, dari pemerintah sendiri agar masyarakat di luar sana itu bisa merata ya untuk mendapatkan beras, minyak, bawang ya, pokoknya yang pokok-pokok deh ya untuk di dapur ya. Ini juga pasti untuk membantu bunda-bunda di rumah yang lagi mungkin merasakan mahalnya barang-barang ya sekarang ya, ini lumayan cabai dan lain sebagainya ya. Jadi pastikan untuk Anda bisa hadir nih ya di lapak, karena 2 hari ya Rizal ya.
0: 2 hari.
1: Iya, di tanggal 19 dan juga tanggal 20 nih. Jadi lumayan nih kalau misalnya ada yang pengen war beras ya, ngewar minyak ya, bawang ya, silahkan saja. Dan juga tentunya pendengar, kami juga masih senantiasa mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami 082153 29845. Dan yang juga masih mendengarkan, jangan lupa untuk registrasi untuk jalan santai besok ya.
0: Ya betul.
1: Selalu kita beritahukan ya, jangan sampai nanti kelupaan, tertinggal, tidak dapat kupon, tidak dapat hadiah. Sayang sekali ya. Udah capek-capek ya. Tapi ternyata enggak dapat kupon nih.
0: Iya. Baik. Dan juga pendengar serta pemirsa ya, silakan di 082153 20, kita masih menantikan Anda yang bergabung ya. Sampaikan unek-unek Anda, pertanyaan, komentar, kritik ataupun hal apapun ya yang kira-kira bicara mengenai kemaslahatan umum ya, pelayanan publik ya, di 082153209845.
1: Iya, sembari kita masih menunggu dan menantikan ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi ya. Kita masih akan selalu berusaha atau mengusahakan ya nanti untuk pihak-pihak terkait untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pendengar dan juga penonton kita yang menyaksikan di kanal YouTube dan juga mendengarkan kita di radio. Jadi pastinya nanti kita akan menjawab. Kalaupun mungkin nanti tidak terhubung ya Rizal ya, nanti pasti bakalan kita update terus informasinya, baik itu dari Berita Kaltara di jam 7 pagi ya, di Berita Paguntaka di jam 13 siang, dan juga pastinya di laman rri.co.id.
0: Iya, dan mungkin bagi Anda yang sempat atau ketinggalan ya dialog-dialog sebelumnya yang kira-kira menarik, tentunya sangat bermanfaat, Anda bisa nonton ulang ya di YouTube kita, di channel RRI Tarakan Official.
1: Iya, jadi sekarang tuh serba gampang.
0: Betul. Ada banyak hal yang bisa Anda lihat, Anda baca, dan juga dapatkan informasi di sana.
1: Iya, lagi dan lagi pendengar, silakan, kami masih menantikan Anda. Ini momen-momen untuk Anda berkeluh kesah nih. Jangan kalau di medsos baru nih bersuara ya.
0: Betul.
1: Udah dikasih ruang nih ya, jadi sebelum viral ngomong dulu nih ke kita nih.
0: Iya.
1: Siapa tahu ada jalan tengah yang bisa kita usahakan bersama-sama untuk mendapatkan suatu mufakat ya.
0: Betul sekali. Karena daripada cuap-cuap di sosial media, biasanya itu kan hanya menimbulkan masalah, ibaratkan seperti bola salju. Ya,
1: iya,
0: tidak
1: betul.
0: Ada hasil, tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban. Jadi liar kemana-mana. Bagus, curhat ke sini aja. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait atau yang dalam hal ini berwenang. Baik, kita coba jawab ya pertanyaan yang sudah masuk di YouTube kita dari Yelsi Cha ya, terkait mengenai masih banyak anak SMP yang bawa motor di sekitar Kampung 4 dan Kampung 6. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, ada Ibtu Prianti Ningsi Nasir. Selamat pagi Ibu Pipit.
2: Selamat pagi Bapak, izin. Selamat pagi untuk Pokar Setia Radio RRI Kota Tarakan. Izin Bapak.
0: Iya, sehat Ibu.
2: Sehat Bapak.
0: Alhamdulillah. Baik, Bu, ini ada yang masuk nih di YouTube kita bertanya terkait mengenai pantauan tadi pagi ya ini. Kayaknya masih banyak nih anak sekolah SMP yang menggunakan motor di sekitar Kampung 4 dan Kampung 6. Bagaimana dari lantas sendiri, silakan?
2: Baik Bapak, terima kasih. Kami dari Satlantas Polres Tarakan menanggapi perihal masih ada beberapa putra-putri kita yang di bawah umur membawa kendaraan. Menurut kami dari Satuan Lalu Lintas, Bapak izin, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak SMP Negeri 3 ini Pak, kami pantau juga. Mungkin pelaksanaannya sebelum mereka pulang sholat atau jam pulang sekolah Pak, kami akan melakukan pimpinan Pak, beberapa kami akan melakukan peneguran. Besar harapan Pak dari Lalu Lintas tidak mengabaikan, namun kami tetap memantau bentuk pendisiplinan kami dari Lalu Lintas. Pada saat ini adalah humanis Pak, yaitu peneguran. Selain peneguran, kami juga melaksanakan kegiatan edukasi Pak. Jadi besar harapan kami bukan hanya polisi lalu lintas yang bekerja ekstra Pak dalam penertiban dan pembentukan disiplin anak di bawah umur, melainkan dari orang tua Pak. Besar harapan kami orang tua untuk tidak Pak memberikan kendaraan anaknya ke sekolah. Apalagi kami perhatikan di kampung 4, kampung 6, untuk jarak tempuh sekolah itu tidak jauh Pak. Dapat dikatakan kita bisa bersepeda ataupun berjalan kaki, karena sebagian besar sistemnya adalah zona. Untuk fenomena anak kampung 4 dan kampung 6 ini yang membawa kendaraan, sebetulnya menurut kami lalu lintas kelalaian dari orang tua Pak. Kenapa orang tua memberikan kendaraan? Namun dari kami lalu lintas akan tetap Pak mengedukasi, mengambil tindakan dalam bentuk penertiban Pak, izin Pak.
0: Iya, yeah, baik. Bu, kalau kita lihat gambaran di sekitar SMP 3 ini ya, kadang itu motor itu kan terparkir di halaman warga begitu, tidak tersusun. Ini dari pihak warga apakah memang memfasilitasi atau ada upaya lain nanti pendekatan humanis juga ke warga-warga bahwa melakukan peneguran secara halus begitu, lebih mengarahkan bagaimana peran orang tua bisa mengantar ke sekolah atau seperti apa ini nanti Bu Pipin?
2: Baik Bapak, sebetulnya untuk fenomena ini atau permasalahan ini sudah kami laksanakan dari 2019 Bapak izin. Kami dari Lalu Lintas tidak lelah, tidak bosan Pak untuk mengingatkan bahwa selain sekolah sebagai pendukung utama kami, kami juga berkoordinasi dengan RT Pak. Kebetulan kami pernah laksanakan di SMA Negeri 2 Pak, berjalan dengan baik. Dan SMA Negeri 2 pun membuat sistem, kalaupun misalkan membawa kendaraan, tetap masuk ke sekolah dan dilengkapi kelengkapan kendaraannya. Okay. Kemudian untuk fenomena di SMP Negeri 3 ini Pak, kami akan berkoordinasi kembali Pak dengan Ketua RT, agar turut serta dan mendukung Satuan Lalu Lintas untuk memberikan edukasi ke anak-anak kita bahwa selain orang Pak yang berikan larangan untuk membawa kendaraan, masyarakat pun mendukung untuk mereka tidak menitipkan kendaraan-kendaraannya di pemukiman atau di dekat-dekat sekolah.
0: Iya.
2: Itu dilakukan Bapak.
0: Baik. Bu Pipit, ada WhatsApp yang masuk mengirimkan gambar juga. Ini kayaknya kita coba gambarkan ya. Ini kayaknya di jalan protokol yang ada di Kota Tarakan ya. Ini ada mobil yang parkir di atas trotoar ya. Kemudian captionnya di sini, trotoar untuk pejalan kaki malah dipakai untuk parkir mobil berjejer. Posisi di ruas jalan THM. Oke. Berarti di THM ini deretan ruko-ruko THM ini Bu Pipit ya, arah dari Jalan Sudirman ya ke Mangrove ini. Seperti apa ini Bu Pipit? Apakah ada penindakan nanti yang akan dilakukan juga yang khususnya mobil-mobil yang parkir di trotoar ini? Silakan.
2: Baik Bapak, untuk kegiatan Satuan Lalu Lintas kami sudah aktif Pak melakukan patroli dan peneguran bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang di trotoar Pak. Namun sebagian besar masyarakat Tarakan ini kurang bisa mengindahkan Pak. Apalagi di era sekarang lalu lintas lebih mengedepankan humanis Pak, lebih keteguran Pak, sehingga besar harapan kami, kami lebih membentuk karakter diri pengendara masyarakat Kota Tarakan nih Pak.
0: Iya, baik.
2: Sehingga masyarakat kita himbau kemudian kita mengindahkan, mungkin ketertiban masih belum bisa berjalan dengan baik.
0: Iya.
2: Maka dari itu Pak, dari Satuan Lalu Lintas tetap melaksanakan tugas patroli guna mencegah masyarakat untuk tidak tertib ketika berkendaraan, Pak.
0: Iya, ini tugas bersama. Bu Pipit, izin kami teruskan fotonya ya dari warga ini.
2: Pak, berkenan.
0: Iya, baik. Bu Pipit, terakhir ada himbauan kepada masyarakat kita untuk selalu waspada, tetap hati-hati dan lengkap dalam berkendara, silakan.
2: Baik, Bapak, kami dari Satlantas Polres Tarakan selalu menghimbau dan mengingatkan bahwa keselamatan prioritas utama bagi pengguna jalan, karena di jalan raya bukan hanya kita saja, tetapi ada pengendara yang lain. Jadi besar harapan kami dari Satuan Lalu Lintas, jalan raya bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman ketika kita berkendaraan, berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat.
0: Amin. Baik, Bu Pipit, terima kasih atas waktu dan pencerahannya pagi ini.
2: Baik, Bapak, terima kasih.
0: Iya, salam sehat selalu, kembali bertugas.
1: Oke, tadi caption terakhir dari Bu Pipit ya, berangkat dengan selamat, pulang juga harus selamat.
0: Selamat. Tapi bagaimana selamatnya ya, harus lengkap tentunya, pakai helm, ya pakai jaket atau sarung tangan ya, atau apalagi yang mengamankan.

0: melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di NRI.
1: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wow, Mar. Aku kerungu salammu. Sambung kangen.
3: Sambung.
4: Bundo, awak baru dapat info lewongan Karajo RRI News.
5: Dan bilang apa kita apa C?
6: RRI Digital saja tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Deh, fokus tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampe masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar masih di sini mendengar dalam Halo RRI, dan juga kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0821-5320-9845 pastinya. Tadi sudah banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke kita terkait dengan cuaca, lalu lintas ya. Penerbangan ini sampai sekarang masih mencoba ya, untuk dihubungi, dan kali ini kita akan ada informasi lagi nih dari laman kita di rri.co.id ini terkait dengan curah hujan masih minim. Ini masyarakat diminta untuk tetap hemat air. Lagi dan lagi ya masalah hujan, masalah air ya. Tapi dengar-dengar kemarin udah ini ya, udah mulai dialiri lagi nih semua ya.
1: Setelah sempat digilir ada penggiliran, ada yang mati, ada yang hidup. Ini sudah dibuka kembali juga beda ya. Pasca hujan deras 2 hari yang lalu ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi malam juga sudah hujan. Cuma tidak terlalu deras dan tidak terlalu lama juga sih. Tapi semoga menambah bibit air ya.
0: Iya, setidaknya ada deh ya tetesan air nambah gitu. Ya, informasinya terkait dengan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Alam Tarakan ini memastikan ya, air bersih akan mulai normal pendistribusiannya malam ini katanya. Ini diucapnya pada hari Rabu kemarin ya. Dan hal ini pun akibat hujan deras yang mengguyur Kota Tarakan pada dini hari, dan sehingga menurut Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan ya, beberapa embung IPA instalasi pengolahan air yang sempat terhenti semingguan ini sudah bisa kembali terisi dan juga aktif lagi. Kabar bahagia nih pastinya untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Dan lanjut kita lihat informasi selanjutnya, yang mana pendengar pastinya dari Iwan Setiawan selalu mengatakan bahwa walaupun sudah airnya dipenuhi ya, sudah mulai kembali lagi, tapi harus tetap hemat ya. Jangan buang-buang air ya. Kalau misalnya sudah dipakai, kerannya ditutup lagi.
1: Secukupnya ya. Kalau bisa gunakan air efisien mungkin.
0: Iya, seefisien mungkin ya, seperlunya.
1: Seperlunya.
0: Oke, dan kali ini kita akan menantikan ini ada wawancara ya. Mungkin kita akan menelpon atau terhubung ya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Mungkin terkait dengan udara kali ya.
1: Betul. Nah, ini penyakit apa saja yang muncul di Tarakan pasca kabut asap yang menyerang beberapa bulan terakhir sudah ini.
0: Iya. Oke, kita sudah terhubung. Halo, selamat siang Bu Devi.
2: Selamat pagi kayaknya nih, Bu.
0: Oh, pagi ya, menjelang siang ya. Kayak cerah banget ya.
1: Iya, masih
2: gelap ya. Gara-gara gelap nih. Gara-gara gelap.
1: Ditutup kabut ya.
0: Selamat pagi. Iya. Kabar gimana Bu Dev?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Devi, kita langsung saja terkait dengan peningkatan ISPA dari kemarin sampai hari ini sepertinya tergolong masih tidak sehat. Bagaimana dengan kacamata Dinas Kesehatan ini Bu Devi?
2: Kalau dari segi kacamata Dinas Kesehatan, jadi di segi kacamata Dinas Kesehatan sih ini, kalau kita lihat, karena memang kan kalau di atas 101, ISPA-nya di atas 101, berarti itu masuk dalam kategori tidak sehat. Kategori tidak sehat, berarti kalau mungkin untuk aktivitas di luar ruangan, diperkecil. Jadi kalau tidak perlu, jangan melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian juga, kalau melakukan aktivitas di luar ruangan, diharapkan menggunakan masker. Karena kualitas udaranya sudah tidak sehat, seperti itu ya.
0: Itu. Bu Devi, kira-kira kalau seperti ini kabut dan cuaca udara kita, ini kondisi kesehatan seperti apa yang akan mengganggu mungkin?
2: Biasanya yang paling banyak atau yang paling sering yang muncul adalah HISPA. Itu pilek seperti itu ya, karena itu banyak terjadi peningkatan kasus batuk pilek seperti itu.
0: Iya, kalau melihat dari cuaca kita dan juga kabut asap yang semakin memburuk sepertinya di hari ini, apakah sudah terlihat banyak masyarakat yang mengalami sesak napas dan lain sebagainya mungkin Bu Devi?
2: Baik, jadi kalau kita melihat, itu kan kalau misalnya teman-teman di puskesmas itu melakukan pengamatan penyakit-penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa atau KLB, itu dilakukan setiap minggu. saya melakukan setiap minggu dan dilaporkan pada hari Selasa seminggunya. Kalau kita lihat, itu memang di Tarakan ini terjadi peningkatan kasus ISPA sejak di ini bulan minggu-minggu di bulan Agustus, September itu kan, ya, sudah terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan ya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau melihat apakah masih dalam kategori aman ini untuk masalah kasus kesehatan di bulan ini terkait dengan gejala dari kabut asap, Bu Devi, atau seperti apa?
2: Bukan masalahnya aman, masih bisa dikendalikan.
0: Masih bisa dikendalikan ya.
2: Maksudnya masih bisa dikendalikan, maksudnya pasien apa namanya penderita ISPA itu masih dilakukan rawat jalan, bukan dilakukan rawat inap seperti itu ya. Maksudnya maksudnya dikendalikan itu seperti itu, bukannya dia nggak sakit tapi seperti itu. Terus kemudian juga bisa saja yang datang ke vaskes itu memang yang memang betul-betul sudah menimbulkan gejala batuk pileknya itu mungkin sampai demam seperti itu, atau misalnya mungkin sudah berlangsung lebih daripada 2 hari mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ada juga yang baru gejalanya batuk pilek, baru saja batuk pilek, mungkin ada yang membeli obat gitu ya, membeli obat sendiri. Nah itu yang tidak terpantau di kita kan, karena mungkin rasa ini batuk, beli obat batuk lah gitu ya. Nah mungkin karena dia juga ada peningkatan dari imunitasnya, bisa saja batuk pileknya itu sembuh gitu ya, karena itu mungkin dia tidak perlu lagi datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Tapi sejauh ini untuk ISPA memang terjadi peningkatan, tapi pasti bisa terkontrol lah, maksudnya masih bisa tetap masih bisa dilakukan untuk pasien rawat jalan. Jadi maksudnya dilakukan perawatan di rumah saja sudah bisa untuk nanti juga bisa sembuh seperti itu ya, tidak perlu tidak banyak yang dilakukan rawat inap seperti itu.
0: Oke, baik. Bu Devi, mungkin terakhir ada himbauan kepada masyarakat, Bu Devi?
2: Ya, himbauan kepada masyarakat Kota Tarakan, karena ini kan ini kualitas udara kita itu kan memang bisa kita pantau setiap hari dengan lihat di web ataupun mungkin dari pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan ISPA kita berapa. Itu kan terjadi perubahan setiap saat, perubahan ISPA-nya. Jadi kalau kualitas ISPA-nya itu atau kualitas udara kita itu di atas 101, maka dikurangi untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Dan juga kalau melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan untuk menggunakan masker. Kemudian aktivitas yang tidak perlu tadi kan sudah disampaikan, jangan dilakukan di luar ruangan tapi dilakukan dalam ruangan, terutama pada anak-anak, karena anak-anak ini kan kita tidak bisa kontrol memakai masker, walaupun misalnya dia pakai masker kan tidak bisa terkontrol pemakaian maskernya. Jadi disarankan untuk dilakukan di dalam ruangan saja kalau kita mendapatkan informasi bahwa kualitas udaranya di atas 101.
0: Oke, baik, terima kasih Dr. Devi. Iya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, selamat kembali bertugas.
1: Iya, ini lama tak dengar suara Bu Dokter ini. Iya, baik.
0: Dan ternyata kita sudah di penghujung.
1: Betul juga, dan tidak terasa ya, seperti bagaimana jarak mata memandang.
0: Iya, pendek sekali ini.
1: Pendek sekali pandangan, apa jarak pandangnya.
0: Tapi walaupun pendek-pendek seperti ini ya, tapi banyak sekali ternyata hal yang sudah kita sampaikan, sudah kita obrolkan dalam Halo RRI. Seperti tadi juga sudah ada terkait dengan ya masih ada potensi kabut di Tarakan sampai besok hari ya. Namun semoga tidak semencekam ya yang kering ya.
1: Betul.
0: Lalu terkait dengan harus ada peran serta orang tua yang mana dalam ketertiban lalu lintas ya, anak-anaknya disuruh pakai helm ya. Kalau bisa sih kalau masih di bawah umur diantar ya Reza. Betul. Ya biar lebih aman. Dan juga ada jaga kesehatan ya, di mana ada peningkatan ISPA di Kota Tarakan. Nah, oke, itu tadi hal-hal yang sudah kita obrolkan dan juga tentunya masih banyak lagi di episode selanjutnya.
1: Iya, betul sekali. Dan tentunya kita coba sapa ya, siapa aja di belakang layar suksesnya Halo RRI pada pagi hari ini. Ada pengarah acara Reni Rustam Sayuti, kemudian di sana ada gatekeeper, ada Pinaryadi Bung Akbar, dan di multimedia Kizia Anas, dan di meja operator ada Bu Mbak Lini ya.
0: Saya Adi Muhammad Rizal dan saya Jubaida pamit undur diri dari ruang dengan Anda, sampai ketemu di Halo RRI berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang...
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan bertanya langsung ya terkait dengan keberadaan kabut asap yang ada di wilayah Tarakan. Ini apakah juga berdampak dengan penerbangan yang ada di Bandara Juanda Tarakan? Saat ini sudah tersambung dengan Bapak Farudin Rahmat selaku Kepala Bidang Teknik dan Operasi di Bandara Juanda Tarakan. Selamat siang Pak Farudin.
2: Selamat siang Pak Heri.
1: Ya, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Ya.
1: Baik, Pak Farudin, terkait dengan keberadaan kabut asap nih di Tarakan ya, ini apakah juga mengganggu penerbangan yang ada di Bandara Juanda Tarakan?
2: Baik, terima kasih Pak Heri dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Kami sampaikan bahwa memang beberapa hari terakhir ada sempat terjadi asap yang cukup pekat di wilayah khususnya kota Tarakan, yang seperti mana kita tahu itu asap kiriman karena adanya tiupan angin dari arah selatan ke utara menurut penjelasan dari Stasiun Meteorologi Juanda, dan memang terdampak di area kota Tarakan. Namun demikian, dari hasil pemantauan dan koordinasi dengan beberapa sumber terkait khususnya juga dengan Stasiun Meteorologi Juanda, dilaporkan bahwa jarak pandang terakhir kemarin sampai di 2 km yang standarnya normalnya biasanya kalau clear itu bisa di atas 5 kilo sampai 10 km. Nah, kemarinnya sampai di 2000 meter atau 2 km. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik. Memang ada kemarin delay untuk flight Batik Air dari yang direct dari Jakarta ke Tarakan. Namun demikian bukan diakibatkan dari adanya gangguan jarak pandang atau visibility ini, tapi lebih karena memang technical reason di operasional maskapai sendiri. Dan untuk hari ini jadwal alhamdulillah dilaporkan sementara masih normal semua. Demikian Pak Heri.
1: Nah, kalau boleh tahu Pak Farudin, ini kalau dalam satu hari ini jumlah penerbangan dari Tarakan ini berapa banyak Pak?
2: Kalau untuk yang reguler, pesawat berbadan lebar atau narrow body-nya normal, ada hari ini dijadwalkan ada 3 flight untuk penerbangan Super Airjet, kemudian 1 flight penerbangan Batik, dan 1 flight untuk penerbangan Citilink. Dan lain pesawat penerbangan pesawat pemotor seperti Susi Air kan, penerbangan kan.
1: Pak, ini tadi pagi bahwa ada informasi dari BMKG bahwa potensi peningkatan asap akan terjadi siang dan sore hari di Tarakan nih Pak. Mungkin seperti apa nanti sebagai antisipasi dan lainnya gitu Pak?
2: Kami tetap akan melakukan koordinasi terus dengan Stasiun Meteorologi atau BMKG Juanda untuk monitor perkembangan kabut asap yang ada di kota Tarakan khususnya, dan apakah nanti bisa mengganggu penerbangan atau tidak. Sementara memang dilaporkan dari Stasiun Meteorologi seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, betul, akan ada kemungkinan eskalasi atau peningkatan asap yang lumayan pekat di sekitar siang atau sore hari. Namun demikian harapannya tidak sampai di bawah jarak pandang minimum yang bisa digunakan untuk pesawat melakukan pendaratan atau take off.
1: Terkait dengan visibility Pak, yang mungkin yang harus apa istilahnya yang mempengaruhi pembatalan penerbangan ini, kira-kira maksimal berapa nih Pak harus itu ya harus batal gitu Pak karena visibility yang kurang gitu?
2: Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk penerbangan khususnya untuk pendaratan landing pesawat memang semuanya tergantung dari pilot decision atau keputusan ada di tangan penerbang sendiri. Namun demikian secara prosedur di dengan kondisi biasanya pilot tetap akan melihat kondisi-kondisi di lapangan kalau jarak pandang minimum di 2000 atau 2000 meter atau 2 km. Kalau di bawah itu biasanya pilot tetap akan mencoba untuk melakukan apa holding kemudian sambil menunggu kondisi membaik dulu.
1: Terakhir Pak Farudin, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat luas khususnya operasional di bandara terkait dengan adanya asap ini, mungkin agar tidak masyarakat tidak khawatir dan lainnya gitu Pak.
2: Ya baik, terima kasih untuk para pendengar RRI dan seluruh masyarakat khususnya Kota Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara. Memang akhir-akhir ini kembali fenomena kabut asap ini yang terdampak dari daerah lain di Kota Tarakan kembali terjadi, dan memang belakangan juga cukup pekat. Namun demikian, semoga saja kita doakan bersama ini tidak sampai kemudian berkelanjutan dan semakin parah mengganggu aktivitas masyarakat dan juga aktivitas penerbangan. Kemudian berkaitan dengan itu, sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan maskapai, kemudian Airnav Tarakan dan juga Stasiun Meteorologi Juwata untuk melakukan pemantauan dan koordinasi lanjut untuk memastikan penerbangan tetap bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang lain untuk masyarakat jika memang memerlukan informasi-informasi terkait berkaitan dengan penerbangan yang ada, bisa menghubungi langsung ke Humas atau di website-nya di Bandara Juwata dan juga maskapai juga dimungkinkan untuk itu. Kami akan semaksimal mungkin memberikan informasi-informasi yang efektif dan berguna buat masyarakat, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir. Artinya berkaitan dengan kondisi ini, kami semua pihak tetap mengupayakan dan mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
1: Baik, terima kasih Pak Farudin atas informasinya, dan kami ucapkan juga selamat bertugas dan mudah-mudahan asap segera hilang ya dari atas bumi Paguntaka. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Bapak Farudin Rahmat selaku Kepala Bidang Teknik dan Operasi di Bandara Juwata Tarakan yang sudah menyampaikan terkait dengan adanya kabut asap yang menyelimuti Tarakan ini juga belum ada dampak ya seperti pengalihan penerbangan, namun masih akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain ketika nanti dimungkinkan ini asap semakin tebal di wilayah Tarakan. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capverde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar di mana-mana berada, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di Tarakan siang ini terkait dengan BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program MBG. Demikian disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada Kamis 18 September 2026. Ia menyatakan jumlah sampel tersebut telah dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang ada saat ini mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, surveillance juga menjadi bagian dari upaya BPOM mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu proses mitigasi dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Adapun pengawasan keamanan pangan MBG dilakukan sesuai peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Hal ini tercantum pada pasal 24 ayat 2 hingga 7. Disampaikan pula bahwa senada dengan Kepala BGN, Sudaryono, ia menyebut BGN akan mengoptimalkan anggaran pengawasan keamanan dengan melalui koordinasi bersama BPOM. Pembagian porsi anggaran BPOM sekitar 500 miliar rupiah akan dibahas secara bersama. Hal ini tetap mempertahankan tugas pokok dan fungsi BPOM di luar pengawasan MBG. Sudaryono juga menegaskan pengawasan MBG akan lebih mengutamakan langkah preventif dan ini melalui penerapan teknologi, kolaborasi dengan BPOM, Kemenkes, Dinas Kesehatan Daerah, serta peningkatan literasi gizi di sekolah. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Hei, ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

pendengar di mana-mana berada, satu informasi kembali kami sampaikan untuk Anda, yaitu terkait dengan Kepala BGM menyampaikan bahwa protein hewani paling rawan rusak dalam program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono mengatakan protein hewani menjadi salah satu bahan pangan yang paling perlu mendapat perhatian dalam program MBG. Hal ini dikarenakan bahan tersebut dinilai paling rentan mengalami kerusakan. Sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG ini berkaitan dengan makanan yang rusak, terutama lauk yang didominasi protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan juga daging. Karena itu, BGN memperketat pemeriksaan bahan baku sejak proses penerimaan. BGN juga tengah membangun sistem semacam marketplace untuk memastikan kualitas protein hewani yang membutuhkan penanganan khusus tetap terjaga. Namun, ia juga memastikan bahan pangan yang dibeli dengan harga yang wajar dan tanpa praktik markup. Ya. Sudaryono juga menambahkan pengawasan bahan baku menjadi penting. Hal ini karena proses memasak yang besar tidak akan menjamin keamanan makanan apabila bahan yang digunakan sudah rusak. Berkaitan dengan hal ini, BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang lubor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar di mana-mana Anda, pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya ke ruang negara Anda akan kami hadirkan informasi dan juga musik tradisional, informasi budaya tentunya dari wilayah timur Indonesia, dan lagu-lagu yang kami hadirkan dari daerah Ambon ya, Maluku, khususnya untuk Anda warga Maluku dimanapun berada, yang di Kalimantan Utara juga spesial yang ditarakan. Yang pertama dari Kwaku Voice dengan Mama Buah Hati.

0: Pro 1 Asal Usul.
1: Gudeg merupakan kuliner khas dari Yogyakarta yang mendunia. Rasanya yang manis membuat semua orang menyukai gudeg. Sejarah kemunculan gudeg dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentauk di daerah Kota Gede sekitar abad ke-15. Saat pembangunan Kerajaan Mataram di Alas Mentauk, banyak pohon ditebang, di antaranya pohon nangka, kelapa, dan melinjo. Karena buah nangka, kelapa, dan melinjo berlimpah, para prajurit Mataram membuatnya sebagai masakan yang akhirnya menjadi gudeg. Karena saat memasaknya harus diaduk, yang dalam bahasa Jawa disebut hangudeg, maka nama masakan dari nangka muda ini dinamai gudeg. Gudeg tercatat dalam sastra Jawa Serat Centini. Diceritakan sekitar tahun 1600, pangeran di kerajaan yang ada di Klaten menjamu tamunya dengan berbagai masakan. Salah satunya adalah gudeg.
0: Pro 1 Asal Usul. Boleh usul, tapi tidak asal.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

Baik pendengar, untuk sajian musik tradisional dan juga budaya kami hadirkan terkait dengan mengenal Pela Gandong ya. Ini perjanjian damai dari Kepulauan Maluku. Indonesia merupakan negara yang bineka dan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia ini dapat menjadi keragaman tetapi juga berpotensi menjadi ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa tindakan intoleransi dan bahkan mencapai peperangan ya. Di Maluku, peperangan itu telah terjadi pada tahun 1999 hingga 2002. Bahkan sejumlah sejarawan ini juga menyebut tragedi kemanusiaan di Maluku sebagai konflik Kristen Muslim terbesar dan terparah dalam sejarah sosial politik di Indonesia. Oleh karena itu, tragedi Maluku ini dikenal sebagai Maluku Berdarah. Dan menurut Tri Ratnawati, tahun 2009 ini sebagaimana dikutip dalam budaya Pela Gandong, sebelum dan sesudah konflik pada negeri Lata di kota Ambon, dikemukakan bahwa salah satu penyebab terjadinya adalah gesekan ialah adanya kecenderungan primitif dan keterikatan terhadap tradisi, terutama berbasis agama yang masih sangat kuat di kalangan masyarakat Maluku. Meski demikian, Badan Pusat Statistik Indonesia telah merilis fakta baru yang menyebut Provinsi Maluku ini menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan paling tinggi ketiga. Bahkan Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan masyarakat paling bahagia di Indonesia. Perdamaian dan kebahagiaan yang tercipta di antara masyarakat Kepulauan Maluku hingga saat ini tidak lepas dari Pela Gandong. Nah, Pela Gandong ini telah menjadi bagian dari instansi adat bagi masyarakat Maluku. Terkait Pela Gandong, kita akan hadirkan informasinya setelah kita dengarkan kembali lagu tradisional berikutnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar di Marbaran Perda masih bersama Pro 1 RRI Tarakan dalam rangkaian musik tradisional dan budaya. Informasi terkait dengan Pela Gandong ya. Nah, sebenarnya apa sih Pela Gandong? Dan dilansir dari jurnal berjudul Pela Gandong sebagai sarana penyelesaian konflik. Pela ini dapat diartikan sebagai relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri lain yang berada di pulau lain atau bahkan dengan agama yang berbeda. Sementara Gandong sendiri bermakna saudara. Jadi gandong berasal dari kata kandung atau kandungan. Gandong ini merupakan hubungan persaudaraan berdasarkan gen yang diwariskan oleh para moyang dari negeri-negeri yang memiliki hubungan persaudaraan. Nah, mendengar Pela Gandong ini merupakan upaya masyarakat Maluku untuk mencapai persatuan. Pela berfungsi sebagai suatu institusi sosial yang membentuk kedekatan tanpa melihat perbedaan, baik secara budaya, ekonomi, agama, atau perbedaan dalam kesatuan antara satu desa dan desa lainnya di Pulau Ambon, Lease dan Seram. Nah, mudahnya Pela Gandong ini adalah semacam nota kesepakatan atau perjanjian damai antar dua entitas, ya. Tidak ada catatan yang pasti mengenai kapan munculnya Pela Gandong. Akan tetapi menurut cerita turun temurun masyarakat Ambon, terbentuknya hubungan Pela sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu sebelum datangnya bangsa-bangsa barat. Nah, itulah pendengar terkait dengan perjanjian Pela Gandong. Lagu berikutnya kami hadirkan dari GG Remo Koci, ya, lewat Talalu Sakit.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Baik pendengar di mana-mana berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu tradisional atau lagu daerah dari wilayah Maluku. Dan lagu terakhir dari Hellas ya, dengan Don't You For Mama. Selanjutnya Pro Satu Hari Tarakan akan menghadirkan rangkaian lagu Islami untuk menantikan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, Kota Tarakan.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Baik pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami segera bergabung bersama Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan untuk menyiarkan khutbah dan sholat Jumat.

حي على الصلاة.

الحمد لله الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, marilah kita senantiasa bersama-sama mengingat akan segala anugerah karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk kemudian kita bersama-sama mensyukuri atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama mempergunakan segala nikmat Allah di jalan kebaikan, serta nikmat itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat, jika hidup kita ingin dipermudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kalimat ini terdengar sangat sederhana, namun kalimat ini penuh dengan makna. Kalimat ini ternyata bukan sembarang kalimat, tetapi kalimat ini dari salah satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassar ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang artinya, siapa yang memudahkan, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya urusan dunia dan urusan akhiratnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan dan menjadi perhatian kita semua, ketika kita ingin memudahkan urusan orang lain, hendaknya semua itu
kita lakukan dalam perkara-perkara kebaikan. Janganlah pernah kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun, karena sesungguhnya kecil menurut kita tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, menata sandal di masjid agar saudara-saudara kita mudah untuk menemukan sandalnya ketika pulang, itu pun termasuk daripada kebaikan memudahkan urusan orang lain. Begitu pula dalam perkara yang besar, seperti seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang tidak menyusahkan rakyatnya, ini juga termasuk daripada memudahkan urusan orang lain. Bahkan dalam keseharian kita sering kita melihat ada seorang anggota polisi yang membantu orang menyeberang dan mengatur lalu lintas di jalan agar tidak terjadi kemacetan. Semuanya merupakan bentuk daripada kebaikan memudahkan urusan orang lain. Maka jamaah sekalian, janganlah kita menunggu memiliki kedudukan, janganlah kita menunggu ada harta baru kita berbuat baik, karena setiap dari kita telah memiliki kesempatan untuk memudahkan urusan orang lain, dan setiap kebaikan itu insyaallah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun perintah untuk memudahkan orang lain juga saling membantu dalam kebaikan ini juga telah termaktub dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita hidup berdampingan dan saling peduli antara satu sesama lain. Apabila ada orang lain yang mengalami kesulitan, ada tetangga kita yang mengalami kesulitan, ada kerabat kita yang mengalami kesulitan, hendaknya kita ikut membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Salah satunya dengan mempermudah orang lain dan membuat mereka merasa gembira dengan bantuan kita. Hal ini selaras dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dan Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hadis ini termaktub pula dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas lin nas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrubu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Yang artinya, hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia, dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan di dalam hati-hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin, atau dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin, atau dia bayarkan hutang bagi orang mukmin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat ini agar kita senantiasa mulai hari ini berusaha untuk terus mempermudah urusan orang lain, khususnya dalam hal kebaikan. Dengan mempermudah urusan orang lain, insyaallah segala urusan kita
juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan kepada kita semua, agar kita dan seluruh keluarga kita dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat mendatangkan azab dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam, wallahu subhanahu wa taala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله

تهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

أكبر. سمع الله لمن حمده.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan satu buah pesan dari Bea Cukai Tarakan, yaitu terkait dengan waspada rokok ilegal. Khususnya masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar Anda? Waspada ya. Apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal ya? Dan tentunya kita harus mengenali ciri-ciri rokok ilegal agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada tiga cara untuk mengenalinya, yaitu yang pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Yang kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai yang sah, biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Yang ketiga, perhatikan harganya. Jangan tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Dan mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, beduang bais. Itulah mendengar pesan dari Bea Cukai Tarakan terkait dengan waspada rokok ilegal.

0: Dari Jalan Sumemakan 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita baguntakai edisi Jumat 18 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita baguntakai selengkapnya. Informasi pertama, Bandara Juanda Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
2: Adanya hujan yang mengguyur kota Tarakan tidak membuat kondisi kabut asap berkurang. Bahkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Tarakan, kondisi jarak pandang saat kabut asap cenderung di angka 6 km dan bahkan bisa lebih turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara UPBU Juanda Tarakan, Fakhrudin Rahmat mengatakan bahwa kabut asap yang menerpa Tarakan masih aman untuk dunia penerbangan karena jarak pandang masih di atas 1 km. Fakhrudin mengungkapkan dari maskapai yang ada seperti Batik Air, Superjet Air, Citilink, di mana semua penerbangan tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala.
1: Standarnya normalnya biasanya kalau clear bisa di atas 5 km sampai 10 km. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
2: Diakui Fakhrudin, kabut asap sudah terlihat tebal sejak beberapa hari lalu, namun masih aman untuk dunia penerbangan baik itu landing ataupun take off. Oleh karenanya Fakhrudin meminta kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara, penerbangan di Bandara Juanda Tarakan berjalan dengan aman dan lancar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana penyesuaian biaya praktikum dan penelitian yang cukup besar di RSUD Dr. Haji Yusuf SK memicu sorotan tajam dari Universitas Borneo Tarakan. Pihak akademisi menilai biaya tersebut berpotensi memberatkan mahasiswa.
3: Memang termasuk ada atau ketimbangan pada saat kita rekap datanya dan sebagainya. Karena biaya yang muncul kan di situ kelihatan semua. Salah satu yang disorot adalah terkait dengan besarnya biaya.
4: Universitas Borneo Tarakan menyoroti skema tarif baru untuk praktikum dan penelitian bagi mahasiswa kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan yang cukup besar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK yang dinilai tidak realistis. Rencana tarif itu berpotensi mencekik ekonomi mahasiswa daerah yang didominasi putra-putri asal Kalimantan Utara. Aspirasi mendesak tersebut disampaikan pihak akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UBT dalam rapat yang difasilitasi Komisi 4 DPRD Kaltara di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK Kamis 17 September kemarin. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Borneo Tarakan Dr. Joko Arianto MM mengakui adanya ketimpangan yang ditemukan dari hasil perhitungan biaya yang dikaji pihaknya.
3: Beberapa catatan terkait dengan kita selaku sakker Pak dari UBT terkait dengan komponen UKT dan sebagainya. Pada akhirnya kemarin untuk yang jurusan-jurusan ada vokasinya, fakultas-fakultas misalkan di FIKES maupun nanti di kedokteran meskipun belum ada yang praktek di sini ya. Kita menghitung-hitung terkait dengan komponen-komponen yang ada di sana apa saja. Memang termasuk ada atau ketimbangan pada saat kita rekap datanya dan sebagainya. Karena biaya yang muncul kan di situ kelihatan semua. Salah satu yang disorot adalah terkait dengan besarnya biaya dengan praktek seperti ini.
4: Joko memahami dilema yang dihadapi manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK harus menyesuaikan dengan aturan serta dituntut adanya pendapatan asli daerah. Namun perlu dipikirkan juga bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah untuk mencerdaskan anak-anak daerah yang nanti yang dipersiapkan mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di Kaltara. Karena itu ia meminta ada solusi dari kepala daerah agar biaya yang dikenakan tidak memberatkan mahasiswa daerah. Senada, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan, Alfian Nur, juga mengakui adanya ketimpangan yang signifikan antara pendapatan uang kuliah tunggal UKT mahasiswa dengan beban biaya praktek rumah sakit.
5: Kalau diharapkan kan nggak semua dapat pada nilai tertentu, maka UKT Fakultas Ilmu Kesehatan itu mahasiswa yang 3 juta sampai 3,5 per semesternya. Lalu kalau kita menghitung pada kebutuhan biaya prakteknya, saya simulasikan misalnya di profesi nurse itu ada 18 SKS praktek profesi. Jadi kalau dikali dengan waktu prakteknya itu ada sekitar 18 minggu atau di sekitar 126 hari. Kalau dengan tarifnya rumah sakit sekarang yang 50 ribu per hari itu, maka kebutuhan biayanya itu sudah di 6.300. Jadi sudah jauh melampaui kemampuan kami kalau kita bicara dengan jumlah UKT rata-rata mahasiswa kami tadi yang tinggi.
4: Menurutnya, jika dipaksakan, tentu jauh di atas kemampuan kampus dan dipastikan sangat memberatkan mahasiswa daerah. Pihak UBT berharap Pemprov Kaltara dan manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK dapat mengevaluasi serta memberikan diskon atau regulasi khusus terkait tarif retribusi layanan BLUD bagi mahasiswa daerah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Baguntakan siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Sebanyak 15 awak kapal Tengkayu 1 menjalani tes urin, seluruh awak pun dinyatakan bersih dari narkoba. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
6: Apabila hasilnya dengan hari ini, 15 tidak ada yang terindikasi penyalahgunaan narkoba.
7: Sebelum mesin kapal dinyalakan dan speedboat meninggalkan pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, ada satu hal yang tak kalah penting dari kesiapan mesin dan cuaca, yakni memastikan awak kapal berada dalam kondisi aman untuk berlayar. Sebagai 15 awak kapal di Pelabuhan Tengkayu 1 menjalani pemeriksaan urin narkotika yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Utara. Pemeriksaan dilakukan secara acak sebagai langkah deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Hasilnya, seluruh sampel yang diperiksa dinyatakan tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kaltara, Joni Effendi, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan hasil sinergi dengan UPT Pelabuhan Tengkayu 1 dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026. Pemeriksaan tidak menyasar orang tertentu. Sebagai 15 awak kapal dipilih secara acak oleh pihak pelabuhan untuk kemudian menjalani pemeriksaan yang dilakukan BNNP Kaltara. Samplingnya acak, pengambilan sampling diserahkan kepada pihak pelabuhan. Proses pengambilan sampel turut disaksikan petugas KSKP dan mitra pelabuhan. BNNP Kaltara juga melakukan pengecekan untuk memastikan sampel yang diperiksa benar-benar berasal dari awak kapal yang menjalani tes. Joni mengatakan pemeriksaan serupa telah beberapa kali dilakukan di kawasan Pelabuhan Tengkayu 1, namun jumlah peserta pada pemeriksaan kali ini masih terbatas karena menyesuaikan ketersediaan alat pemeriksaan yang dimiliki BNNP Kaltara. Bagi pengelola pelabuhan, pemeriksaan urin bukan sekedar memastikan awak kapal bebas dari narkotika. Lebih jauh, kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang. Meski jumlah terbatas, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pelabuhan. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Baguntakan siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Bandara Juanda Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. 15 awak kapal Tengkayu 1 menjalani tes urin, seluruh awak dinyatakan bersih dari narkoba. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Baguntakan.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Gula terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sajianlah bersama Pro 1 RI Tarakan, khususnya untuk pendengar setia kita yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara, bahkan juga di seluruh Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 Radio Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian juga 99,5 MHz yang ada di Tanjung Selor sana, memancar relay kami juga di AM 1350 kHz. Teman-teman yang ada di medsos RRI Tarakan ya, live TikTok boleh bergabung juga. Kemudian di 082153209845 juga boleh bergabung, atau Anda bisa WA ya di kolom WA, atau WA-nya Pro 1 ya. Nah, ini juga boleh. Saya Heri Susanto akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore. Selamat siang semuanya buat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang monitor lewat RRI Digital, juga di live TikTok RRI Tarakan ya. Kita buka kebersamaan kita dengan hadirmu bagai mimpi katanya. Dari Ani Anjani mengawali kebersamaan kita bersama di acara Pro Dangdut edisi Jumat 18 September 2026.

Ya, satu lagu dari Ani Anjani, Hadirmu Bagai Mimpi ya. Ya, mudah-mudahan tidak hanya mimpi ya, tapi teman-teman yang hadir di acara Perdangdut siang hari ini juga bisa meramaikan ya, baik yang ada di telepon 0821-5320-9845 atau di live medsosnya RRI Tarakan ya, di TikTok silakan ya, mungkin bergabung, berkomentar, mau minta lagu juga boleh. Ya, kita segera sapa teman-teman yang sudah bergabung di medsosnya Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Wah, sangat banyak sekali ya. Oh ya, spesial yang masih beraktivitas di siang hari ini, mudah-mudahan terhibur selalu, baik yang ada di toko-toko, di bengkel-bengkel, di lokasi pertambakan semuanya, di Istana Terapung, di semuanya lah, semua lini, atau yang lagi dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Ya, selamat siang nih buat siapa nih yang buat Arianti ya. Terima kasih atas gabungannya, buat Atia, kemudian ada Radi, ada Gopeng Arsisa. Waduh, namanya. Bang Mukhlis Musa ya, terima kasih. Juga buat Sinar ya, Abik itu ya. Kayak lagu aja ini. Nah, begitu ya. Ada Dia Permatasari juga, selamat siang aja atas gabungannya, terima kasih. Jangan lupa di-tap-tap ya, dibantu like ya, share juga boleh ya. M. Faiz, terima kasih atas gabungannya. Muhammad Faiz, ada Ihya ya, ada Aceng juga, Aceng Kodir, Abdullah Dola ya, ada Yogi, kemudian Mafia Rimba, Husni, wah. Muhammad Sidik, selamat siang bang. Juga buat Isti, Ibu Eba Kiska ya. Ada Zaitun Salim, kemudian juga Elo, Nurul Hikmah juga terima kasih gabungannya. Juga buat Hantini, ada juga, wah namanya sama nih, Harry ya, selamat bergabung. Si Oca, gabung, terima kasih Ca atas gabungannya Ca. Mudah-mudahan sehat selalu aja siang hari ini dan berbahagia di malam Sabtu ya. Bang Nasir, terima kasih. Mas Supardi ya, juga terima kasih atas gabungannya. Ida Fajar, kemudian ada Rifai juga. Di 0821-5320-9845 juga kita tunggu ya. Kemudian juga ada Ruli Puber, ada Eli, ada Nur Kasih ya, Nur Kasih ya. Banyak teman-teman yang sudah bergabung di sini ya. Ada juga Mama Nayila, ada Ruli Buber, katanya mau tanya, bang kalau daftar Jalan Santai dapat kaos kah? Daftarnya aja gratis bang, jadi gratis kuponnya aja gitu lah. Ini di belakang juga banyak nih yang sudah daftar online kemarin, ambil kupon kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalnya ada waktu ya, boleh dong main-main ke sini. Jangan lupa kalau misalnya besok pagi juga bisa langsung ya, di RRI Tarakan, Jalan Sehat dalam rangka RRI Fest, juga peringatan Hari Radio yang ke-81. Kemudian juga buat Rindu, terima kasih atas gabungannya. Fitri juga, Kutai Kartanegara hadir buat Ica Naila. Selamat siang Kutai Kartanegara, mudah-mudahan aman-aman aja di sana. Gimana kabarnya, bisa berbagi dong. Ada juga Jamal, Ica Naila, like-nya terima kasih, di share dong, di tap-tap juga. Ada Mas Iwan juga, Mas Iwan, selamat siang aja. Ada Rika Nabila, wah. Tiga Putra Buki ya. Kemudian ada Rindu, assalamualaikum bang, hadir Gunung Amal. Oke, waalaikumsalam Mbak Rindu. Rindu yang apa nih? Oke, Gunung Amal. Daerah mana nih? Gunung Amal RT 14 atau RT 15? Ini kalau RT 14 ya, salam buat Pak Noberto ya, Pak RT ya. Nanti sebentar lagi pilihan ya. Ada Sarwina ya, terima kasih atas gabungannya. Mau gabung, salam kenal boleh. Mau request lagu juga boleh. Nanti kita putarkan satu persatu di acara Pro Dangdut RRI Tarakan ya. Ada siapa nih? Surmam Paris ya. Ada Mas Solihin katanya, salam kenal bang dari kota Kendari, kenal balik Mas Solihin ya. Kemudian ada Made Mudri ya, Denpasar Bali hadir bang. Oke, gimana kabarnya Denpasar? Mudah-mudahan sehat aja, bisa berbagi kabar dari sini. Ada Joe Fazer ya. Dari Made juga, saya ikutan Jalan Santai boleh kah bang? Boleh bang, boleh banget ya. Besok pokoknya tanggal 19 September di RRI Tarakan ya. Ada Rindu RT 15 Gang Lati Mojong 2 bang. Wah, saya pernah kesana. Kesana nih kayaknya ke rumahnya siapa ya? Pak RT.
siapa namanya, Pak Syahrian satu gimana nih RT 15 ya. Mudah selamat aja di sana, warga selaku atau gimana nih, rindu. Salam dari Sumatera Bang, Sumatera mana nih, Jawa Fazar ya. Mas Darno juga selamat siang aja. Kita goyang lagi deh, ya karena memang belum ada yang request lagu, ya kita ada playlist atau lagu yang sudah kita siapkan ya. Spesial juga buat Pak Supardi di Pantai Amal, kemudian Mas Agus Darmawan juga di Kampung Bugis ya. Nanti ditunggu teman-teman yang mau request lagu di siang hari ini. Mbah Mo, apa kabar Mbah Mo? Salam sehat selalu di Jalan Damai Bakti sana, di belakang Embung Persemayan. Mudah-mudahan bisa bergoyang-goyang aja di sana. Kapan-kapan tak mampir ke sana Mbah. Gimana katesnya atau pepayanya, sudah pada matang atau belum ya? Kayaknya hujan nih tambah seger kelihatannya di sana Mbah Mo ya. Salam juga buat teman-teman yang ada di lokasi pertambangan semuanya deh. Pokoknya Pulau Tibi, di Pulau Tias, Sangato, Mas Anto ya di sana, dan lainnya. Dalam mudah Jo, kita akan langsung hadirkan spesial untuk Anda.

Iya, darah muda sudah kita hadirkan buat Joe ya. Mudah-mudahan terhibur selalu yang di Sumatera. Joe Fazer ya. Request lagunya Caca Andika Cincin Putih dari Rindu di Gunung Amal RT 15. Oke, sudah siap Rindu, ditunggu lagunya. Juga kawan-kawan yang ada di medsos Sari Terakan yang ikutan live ya, matur nuwun ya, terima kasih. Terima kasih Rindu atas mawarnya, es tehnya belum. Kalau ini es tehnya lagi mendung nih, kalau es nih bisa tambah flu ya. Oke, darah muda sudah kita hadirkan, terima kasih juga buat siapa nih, best friend ya. Selamat petang, oh selamat petang juga. Nuraini Abdullah, selamat siang Mbak Nur. Ya, kemudian waduh, matur nuwun dikasih es jeruk malahan ya. Jari Jablub ya. Wis, halo Om. Waduh, halo juga nih. Siapa nih? Jalub. Kemudian juga Bang Adi katanya lagu apa sekarang, Bang? Lagunya lagu dangdut ya. Rek Om request putarkan lagunya Selayang Pandang Mas Habi. Dari siapa nih? Syam R ya, ya. Kita coba carikan dulu Selayang Pandang. Adanya dari Ferry Avi ya, gak apa-apa ya. Ini dari Mas Habi ya. Tapi yang penting setelah yang pandang deh untuk Mas Bang Syam ya. Kemudian dari best friend katanya mantap, matur nuwun lagunya dangdut nih. Salam kenal dari Sarawak untuk best friend. Salam kenal juga dari Tarakan. Mas Jono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya selamat siang Bang. Selamat siang juga Mas Sugeng siang. Ponorogo hadir, salam sehat selalu. Oke, terima kasih buat Bang Abdul Roni. Terima kasih gabungannya. Buat Mas Angga Hadi, gas masih tabung hijau.

Kayaknya sampah oke ya. Kemudian juga di bawahnya kita sapa-sapa lagi teman-teman yang di live TikTok ya. Ada, waduh. Selamat siang bro, selamat siang juga buat KTRCN ya. Kalau bagus selalu hadir Bang Kota Reok. Matur nuwun. Judulnya Ku Minta Maafmu. Dari Mansur ya. Aha. Ya, Mansur.

ini sudah ada. Coba nanti kita coba hadirkan bang ya. Sukses selalu buat Arek Tarakan. Terima kasih Mas Jo. Wasik buat Winsam ya. Mas Yono Ponorogo, cuaca cukup panas bang. Buat Amau, Amau Kampung 6 hadir bang. Kampung 6 RT berapa nih? RT 11, RT 8 ya. RT 10, RT 11 nah. Saya paham ya Kampung 6. Buat Mbak Sriati, terima kasih gabungannya ya. Rindu es jeruknya sama telurun. Buka lenter pun bang. Lenter punnya 0821-5320-9845 ya. Kalau nanti kita coba pakai teleponnya WhatsApp ya, tapi audionya kira-kira bisa dengar nggak di sana ya? Soalnya kita belum tahu jalurnya ya. Kemudian juga materun Amo yang kirim mawar, Angga Hadi katanya kirim kopi satu mas kurang gorenganin di mas Angga yo. Kemudian Mbak Kasper Pontianak gabung di acara lain, acara ini. Oke, terima kasih. Ditolong di tetap juga dibagikan. Live-nya juga boleh ya. Ada Tuan Bir ya. Kak, program produktif itu bukan sore ya. Ini di sini juga sudah sore gitu ya. Karena waktu Indonesia tengah gitu ya. Putri Brazela dari Solo para hadir ya. Matur nuwun Putri, sehat selalu aja di kota Solo ya. Banjarbaru selalu hadir juga Bacam. Matur nuwun. Kita goyang dulu deh bersama Caca Handika lewat cincin putih spesial buat Rindu tadi yang di RT 15 Gunung Lama. Dan sehat selalu bersama keluarga tercinta.

Ya, Caca Andika lewat cincin putih sudah kita hadirkan spesial buat Rindu yang ada di RT 15 ya, Gunung Amal, Latimojong sana Kampung 6 ya. Salam juga buat kawan yang di Gorontalo, Diandra Liputo ya. Waduh, habari katanya pio-pio. Tanya dia kan, kenapa? Apa kabarnya? Gimana judulnya nih? Kesiaran katanya. Enggak apa-apa, Mbak. Kita nih ke Semal ini bisa, Bapak. Ya, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga. Salam buat Arif, Anya, segede apa sekarang sudah. Kita sapa-sapa buat teman-teman juga yang sudah digabung di live medsos yang diterapkan, terutama TikTok ya. Ini buat siapa nih? Buat Putri Brizela ya, Matur Nuwun gabungannya Banjarbaru juga. Buat Cahaya, assalamualaikum abang, gimana kabarnya abang dari Tarakan? Kabarnya sehat aja, Tarakan kabarnya juga lagi mendung ya. Ada asapnya juga, mudah-mudahan mendungnya nanti bisa hujan ya. Bisa ada hujan ya. Bengkulu hadir dari Dedi 6323 ya. Terima kasih Mas Dedi. Kalau di Bengkulu nih, di sana ada sahabat saya namanya Anggrit ya, dia dari Bengkulu ya. Buat Bude, wajahnya mirip San Joko Ade. Ah, mosok Bude, wajahku pasaran kok ya Bude ya. Ya, ini ada yang wajah live nih. Ini soalnya kita langsung on air nih Bang Ujang ya. Jadi mohon maaf nih, bisa enggak bisa ditanggapi. Pokoknya kita bagikan salam-salam teman-teman yang ada di RRI Tarakan yang gabung ya. Dari adakah bisa daftar MC nggak Bang? MC belum ada pembukaan ya. MC kemarin itu kan kelas dalam rangka RRI Fest, dia khusus untuk anak-anak ya, anak SD SMP. Salam juga buat siapa nih? Wah, Triandra Liputo nih kayaknya lagi ketawa terus ya. Arjun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jaya di udara. Terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga buat kawan-kawan semua yang monitor lewat AM 1350 kHz, di FM 97,9 MHz, juga 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Katanya Bude, RRI Tarakan katanya iya sih, cuma postur aja lebih kecil. San Joko, salam ya. Nji Bude, matur sembahun, sehat selalu kali Pak Ding ye. Rindu kita, terima kasih ya. Oma-oma ada di Tarakan sekarang. Oke, siap aduh. Ini karena refresh belum sempat sowan ya. Nanti pokoknya ke sana kita. Aman-aman aja. Cilacap hadir dari Ismia Gizi. Siapa nih? Ismia Giyah ya. Oke. Cilacap, matur nuwun. Paskot Pasuruan Kota Jatim hadir ya. Mas Olkin, terima kasih gabungannya. Juga buat siapa nih? Arzi yang sudah mengikuti live kita ya, mengirimkan kopi katanya. Mas Adi tadi juga kopi. Tapi di sini ada teh ya. Adanya teh. Kurang es teh. Baik, kita goyang lagi ya sambil nunggu Oke, salam kenal buat Arjun dari Heri. Salam kenal ya dari Heri Susanto nih, koncone Mas Wardi. Mas Anggadi, terima kasih atas gabungannya. Temannya Mbak Diandra Liputo juga. Kita goyang lagunya Selayang Pandang dari Ferry Afi. Spesial buat semuanya yang masih menyatu bersama kami di RRI Tarakan.

selayang panjang dari Ferry Afi ya. Ya tadi spesial ada yang minta, mudah-mudahan 3000 selalunya. Ada juga yang minta katanya gubuk bambu di dalam gubuk bambu. Nah, ini sukanya lagu Mas Wardi yang biasa dinyanyikan ya. Kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Rari Tarakan. Kita sapa-sapa teman-teman kembali yang sudah bergabung di medsosnya Rari Tarakan ya, di live TikTok ya. Dari Mas Sombong, maturnuwun Mas sudah gabung di acara siang hari ini. Kemudian ada Mas Mustain, Tuban, Jawa Timur, hadir. Pernah tinggal di Sebengkok 15 tahun. Oke, Mas Mustain, gak pengen lagi ketarakan. Sekarang pokoknya Sebengkok tambah rame. Pasti kangen nih Mas Mustain ya, di Tarakan. Assalamualaikum dari Arzi. Waalaikumsalam Arzi. Mudah-mudahan sehat selalu. Delang juga, matur nuwun. Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang, selamat beraktivitas. Terima kasih Bunda. Katanya salam dari Pulau Bilqis ya. Pulau Bilqis itu di mana ya, Pulau Bilqis itu? Request lagunya Gubuk Bambu. Lagunya sudah kita siapkan Arzi, Gubuk Bambu ditunggu aja nanti. Kalau boleh tahu Pulau Bilqis itu di mana Mas Wardi?

Iya. Kemudian juga buat siapa nih? Buat Mas Suryanto, Suyanto ya. Katanya RRI Kampung 1, Mas Bro. Oke, Kampung 1. RRI Kampung 4. Tempatnya RRI di Kampung 4, Mas ya. Ya, kalau mungkin Mas Suyanto di Kampung Pulau Bikis, Bikis. Oh, di Tambak toh ya. Oke. Kalau perlu mangku tulis ya. Juga buat Mbak Dewi Sartika, terima kasih atas gabungannya Mas Yogi. Kemudian juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama kami, jangan lupa di tap, di like gitu ya. Kita hadirkan dulu satu lagu dari Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Buat Duren juga terima kasih, spesial juga buat Mas Wardi ya. Kayaknya pernah ke sawah katanya dulu sama Mas Angga. Cari rumput, sekalian cari apa nih? Belut. Yuk, goyang lagi. Buat yang di lokasi pertambakan semuanya, yang lagi di bengkel-bengkel, yang lagi di warung-warung, yang jualan juga mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang yang ngumpul.

yang minta lagu setangkai bunga padi ya, pengennya sih Mas Wardi pengen setangkai bunga bank gitu ya. Atau bunga deposito ya. Matur nuwun, terima kasih ke bunganya ya. Tadi sudah diputarkan lagunya. Yang komen-komen di live TikTok karena diterangkan juga kita akan bacakan satu persatu. Ya selamat siang juga Banda Septi, baru bangun kayaknya nih. Saya pikir Pak Purbaya. Waduh, Pak Purbaya gimana Mbak Ana ya. Pak Purbaya itu kayaknya lagi, dia masih di ibu kota ya, mama kota ya. Kita sabar lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung, yang komen-komen ya, ditunggu ya. Ini sabar ya, komennya gak bisa langsung dibales karena memang harus kita dengarkan lagu dulu ya. Jadi selain live audionya di medsos ya, di TikTok, kita juga live-kan di pemancar kita ya. Dari Bunda, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Dari Mas Uyanto katanya, saya pernah ditarakan bang, sebelum Pasir Putih, sekarang sedang di Jawa Timur. Ya, Alhamdulillah bang, pasti ada kenangan dong ditarakan ya. Ada juga Imam Camat ya, Imam Camat katanya, terima kasih atas kirimannya. Juga Assalamualaikum dari Mas Um, Waalaikumsalam Mas Imam, mudah-mudahan sehat selalu aja. Kemudian juga Arianti, matur nuwun. Woi, cakep Mas Bu, matur nuwun Mas Yanto. Mas Sutrisno, terima kasih atas gabungannya Mas Tris. Juga buat Mas Sutarno, matur nuwun atas kirimannya. Kemudian juga Mbak Rindu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bang, izin turun, terima kasih udah diputar lagunya tadi. Oke, nanti besok jangan lupa gabung lagi ya. Mas Utara katanya komoditas kita baru saja naik peringkat. Oke. Dari Made Mudri, makasih udah diputerin lagunya bang. Sama-sama Made, sama-sama beli ya, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Buat Darwin Mandar, apa kabarnya juara korporik, mudah-mudahan aman-aman aja di sana. Dari Ana Syafar, kaget saya katanya. Ojo kaget gitu ya. Saya pikir Pak Purbaya. Mirip bang. Mirip apa nih kalau dilihat dari setotan ya. Dilihat dari setotan. Tarakan hadir. Oke, Mang Imam Camat ya. Dari Nimade Swasti ini. Halo bang, salam kenal. Aku pecinta RRI dan pensiunan RRI juga bekerja selamat. Apa? Juga bekerja selamat bertugas. Oke. Terima kasih buat Nimade Swastini. Salam hormat selalu dari Angkasawan Angkasawati yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Pamit dulu bang, makasih. Sama-sama Bang Made Mudri ya. Ya Mbak Septi katanya, waduh memang pintar nebak nih masih ya. Katanya baru bangun, tahu aja kelihatan dari sini ya. Buat Ian Lukman, terima kasih Mas Ian. Arianti juga terima kasih gabungannya. Mau Caping Gunung Lur. Waduh, dari Merisu Caping Gunung itu campur sari tapi sing versi dangdut atau opera. Nanti kita carikan ya. Cinta Berpayung Bulan. Oke. Kayaknya ini lagu kenangan nih, kayak waktu jalan-jalan hujan ke THM pulang berdua berpayung hujan gitu ya. Mas Agadi punya kenangan Mas Fardi ya. Mas Bagus nih nanti juga mungkin cinta di tengah laut atau perawan apa gadis manis Kalimantan. Nah. Ya, Mas Bagus karena kemarin ditanyain tuh, Mas namanya berapa? Oh, namanya Bagus ya gitu. Waduh, malu-malu Mas Bagusnya. Oke, kita hadirkan dulu satu lagu dari Ku Minta Maafmu Mansur S ya. Setelah itu lebih ada Gubuk Bambu, pelan-pelan kita hadirkan. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Dari apa nih, buat Ana Syafar katanya pamit ya bang, sukses buat abang, terima kasih. Matur nuwun ya. Lagunya nanti satu persatu kita hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap setia di Live Talk Radio Tarakan, juga di FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, dan AM 1350 kHz.

0: Satu lagu dari Mansur S atau Mansur Syah ya, judulnya Ku Minta Maafku. Maaf nih Mas Wardi, gak boleh kemana-mana dulu, dengarkan lagunya Mas Angga. Sebentar lagi kita hadirkan bersama koplonya Jawa Timur Indonesia. Ya, kita sapa lagi teman-teman yang ada di live ya, medsosnya Rari Tarakan, khususnya di acara Pro Dangdut. Siapa aja kita akan absen ya. Dari siapa nih? Merisu ya, Capi Gunung Lur. Waduh, Capi Gunung belum ketemu ya, versi dangdutnya. Pamit bang, katanya dari Anas Syafar. Terima kasih Mas Heri dari Sweet Candy. Dalam. Ya, waduh, siapa kira ya? Ini kenal saya, tapi saya gak kenal sana nih. Biar Mas Hadi. Dari Bebek Kuning, salam kenal Bebek Kuning. Ada ditarakan ya, Kalimantan Utara. Sugeng siang mas, sugeng siang oke mbak E. Sugeng makarnya tetap semangat jih. Matur sebanulun. Sami-sami mudah-mudahan sehat selalu di sana dan tetap semangat juga ya. Dari Rani Kalimantan Barat hadir bang. Gimana Kalimantan Barat? Info dong tentang kabut asap gimana nih? Soalnya Tarakan ini dapat kiriman terus ya. Udah maju lancar grup ya. Solo Jawa Tengah hadir. Oke, apa kabar Solo? Buat Anissa 176 Tanjung Silor hadir bang. Oke baik Anissa, mau request lagu boleh komentar aja ya, di kolom komentar ditulis aja lagunya apa. Dari Arzi, assalamualaikum bang, aku turun dulu. Oke, terima kasih Arzi, mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya. Oke, kita terima yang di 0821-5320-9845. Siapa tahu Pak Supardi ada siapannya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dia lagu di Kepul.
0: Oh, Pak Supardi toh?
1: Iya, Pak.
0: Waduh, piye Pak Supardi, ini sudah hujan ya, alhamdulillah. Tanamannya mudah-mudahan subur.
1: Mulai kiriman lagi asapnya, Mas.
0: Iya, betul. Oke, ini mau dengar lagu apa Mas Supardi di sambil di kebun?
1: Ini Mas Heri, ini kan aku tuh sandrin juga warga di kantor, teman-teman yang lagi di Kalimantan Barat, yang itu RC. Jadi gimana lewat radio ini ya, harusnya lagunya rindu lah.
0: Rindu?
1: Ya rindu, karena kami ini kan lagi di bawah gendok.
0: Rindu mengapa rindu hatiku. Bisa baca?
1: Ya.
0: Oke, nanti tak carikan. Oke.
1: Mana tak lagi ini kan materi. Ya,
0: pokoknya
1: yang ada di tangga, mudah-mudahan monitor ini kan di RRI, tapi perlu dipikirkan. Ya, gitu aja lah Mas Heri, mudah-mudahan ibunya tetap dipikirin.
0: Oke, terima kasih nanti dihadirkan. Oke, lagunya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supardi di Pantai Amal, Mas Supardi. Kita kalau cari umpan bisa mampir ke Pak Supardi nih, RT15. Gimana Mas Supardi? Mas Supardi, kapan mancing? Kapan mancing? Mancing. Air besar kapan? Tunggu air besar dong ya. Oke, ini kayaknya apa ya? Lightnya agak gelap nih. Tapi gak apa-apa ya. Kita goyang lagi, kita absen ya. KTT dari Alek, KTT hadir bang. Sugeng siang. Sugeng siang ugi Mas Alek ya. Katanya udah maju lancar Solo, katanya panas mas. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Dan alhamdulillah tempatku aman bang. Dari Rani, maturun informasinya Mbak Rani. Kemudian dari Eli, salam dari Aceh. Salam balik dari Kalimantan Utara, dari Kalimantan, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dari WG, salam dari Medan bang. Oke, maturun, terima kasih ya. THM hadir dari Yusana. Terima kasih Yusana. THM mudah-mudahan aman-aman selalu di sana, tambah rame ya. Mau request lagu juga boleh, silakan ketik judulnya, kemudian dari penyanyinya siapa. Kita hadirkan dulu lagu spesial buat Mas Angga Hadi ya. Lagunya Cinta Berpayung Bulan, juga spesial untuk anda semuanya. Bersama Tasya Rosmala dari

Ya, satu lagu dari Tasya Rosmala, Cinta Berpayung Bulan, sudah kita hadirkan untuk teman semuanya, pendengar setia Radio Terakan dimanapun berada, yang monitor lewat radio terestrial di RRI Digital, juga di medsosnya Radio Terakan ya. Kita sapa lagi buat kawan-kawan yang sudah bergabung di siang hari ini di acara program itu. Tanpa terasa kita sudah berada di menit ke-25 lepas dari pukul 14 atau setengah 3 ya, jelang setengah 3 deh. Kebersamaan kita cukup panjang ya, masih setengah jam lagi. Terima kasih buat Mas Alek di KTT, Yusana di THM, kemudian juga Weng, Patron Weng ya. Ada namanya Wiki. Wiki ini siapa nih ya? Bukan tak mampu bukan mati Mas. Lagunya sudah siap, sudah disiapkan di situ ya. Tenang aja, ditunggu pokoknya ya. Dari Rahman Tril ya, matur nuwun gabungannya, terima kasih. Imam Camat katanya izin turun, selamat beraktivitas ya. Oke Bang, terima kasih kembali atas gabungannya. Nanti di tunggu lagi ya partisipasinya di acara program edisi selanjutnya. Dari Kalimantan Timur di Berau ya, Tali Sayan Bang hadir. Oke. Terima kasih Wang 76, salam satu udara, salam satu hobi. Oke, apa nih? Hobinya apa nih? Masih Wang ya. Dari Asep Solehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dewi Jusnia, Mbak Dewi Fortuna. Waalaikumsalam Mbak, pripun kabare di Cuata atau di Sebatik nih? Mudah-mudahan sehat aja di sana ya. Dari Mas Suparno Ino ya, salam dari Kendari, sekali di udara tetap di udara, maunya lagu-lagu dangdut yang iramanya melankolis Bang. Silakan request Bang Parno ya, ini kita juga hadirkan requestnya teman-teman ya. Dari Sunayati, assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye kabare Mas Heri, saiki di Juwata Laut. Oke, kabare api-api, baik, lama gak di Juwata Laut nih. Mas Wardi mau tanya sana, nah. Mau dulan lagi ke Juwata Laut sana. Jatah Laut pokoknya deket masjid, maksudnya gang, sana masuk gitu Mas Wardi. Request da Fata Morgana. Oke, Fata Morgana kita siapkan. Fata Morgana dari siapa nih? Rita Sugiarto aja deh. Ya, tadi Mega Mustika ada juga. Dari Mas Ileng, oke, salam satu mic berarti ya. Mantan nonser juga, sudah legend radionya. Gak apa-apa Bang, semangat ya. Ini pokoknya kita beraktivitas untuk menghibur semua, menghibur semuanya ya. Dari user 2598, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Dari Herni juga, terima kasih atas gabungannya Mas Diki. Juga siapa nih, kawan-kawan semuanya. Dari X Radio Metro FM Samarinda, oke, Mas Ileng ya. Pokoknya yang semoga sehat selalu aja di sana. Gubuk bambu kita hadirkan spesial buat semuanya. Biarpun gubuk bambu, yang penting bersama kamu ya. Dunia serasa milik berdua. Soalnya kalau tinggal di mertua nih kayaknya kurang gimana gitu. Gimana Mas Angga? Masuk nggak?

Ya, lagu ini spesial juga buat Mbah Mo Prasetyo. Sehat selalu Mbah di Gubuk Bambu sana. Mudah-mudahan juga tetap semangat mendengarkan lagu-lagu bersama Persatu RW Tarakan sambil goyang-goyang. Dari Nur Asna ya, salam udara. Oke, terima kasih buat Nur Asna. Ya, memang lagu dari Maggie Z ini, Gubuk Bambu ini menceritakan tentang apa ya, seseorang yang tinggal di gubuk sederhana, tempat ia merenungi nasib, merasakan suka, duka, namun tetap berusaha menghapus air mata dengan ketegaran. Boleh request lagu apa nih Mbak Nur? Lagunya apa? Silakan diketik aja di komen ya, medsosnya Rwi Tarakan. Ya, salamnya buat... Oh, dari Mas Suparno, lagunya Lewaldi Terhalang Dinding Kaca. Boleh ya, ingat kenangan masa muda. Oke. Okay. Matur nuwun Mas Suparno, nanti ditunggu lagunya ya pokoknya. Ya, yang pengen request lagu, ketik aja ya di komentarnya Mesa Sarawi Tarakan di live TikTok. Nah, nanti kita akan hadirkan satu persatu. Saatnya kita hadirkan Bukan Tak Mampu, spesial buat yang memiliki kenangan masa lalu lah ya. Katanya pertanyaan ini, satu lagu pertanyaan Bukan Tak Mampu, tapi yo piye ya, semuanya kan mergo kahanan gitu ya, karena sesuatu keadaan yang tidak memungkinkan. Dari Mirnawati Dewi.

Ya, dari Mirnawati bukan tak mampu, spesial buat kawan-kawan yang masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Ya, lagunya sebuah ungkapan rasa. Ya, mencintai seseorang yang bukan miliknya memang suatu hal yang butuh keberanian dan butuh keikhlasan. Hanya sekedar lagu ya, mungkin barangkali Anda pernah mengalaminya. Boleh dibilang bertepuk sebelah tangan, tapi gak apa-apa. Hanya sekedar lagu untuk menghibur aja. Assalamualaikum, katanya Palu menyapa, salam kangen selalu ya, dari Sopian Burutu ya. Oke, yang Bani Rasna lagunya Ibu. Ibu, kita coba carikan ya, lagunya Ibu dari siapa nih ya. Dari Ibu Arif Lida boleh, kemudian Alam boleh. Yang Ibu Arif Lida ya, atau siapa nanti bisa komen lagi di sini ya. Dari Alvarez Alvarezka ya, assalamualaikum Mas, salam kenal ya dari Pontianak, salam kenal balik buat Alfa. Terhalang dinding kaca ya buat Mas Suparno, kita coba carikan dulu dari Leo Waldi ya. Ini sukanya dangdut klasik ya. Terhalang dinding kaca. Ini judulnya dinding kaca atau gimana ya? Kayaknya judulnya dinding kaca deh. Nanti kita coba carikan ya dari Leo Waldi. Kita sapa kembali teman-teman yang gabung. Dari Andi Fitri, assalamualaikum, Maros menyapa. Waalaikumsalam Andi, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Kemudian si Oca, Cak, terima kasih gabungannya, biasanya minta lagu Cak. Haina, Pak Heri, oke. Haina katanya, siapa nih Haina ya? Cuma manggil-manggil aja, tapi saya lupa. Malaysia hadir bos ya, dan Mas Bayu Rizona, maturun bos eh. Apa kabarnya di sana ya? RRI Tarakan pokoknya top, Marco top. Salam dari Persatuan Anak Transmigrasi di Sulawesi Tenggara. Oke, matur nuwun Mas Suparno. Lagunya ditunggu nanti, dinding kaca ya. Terhalang dinding kaca. Request lagunya Benawi Cinta dari Sofyan Burutu. Dari siapa dia? Oh, Eri Susan kak. Ibu lagunya Eri Susan ya. Eri Susan. Ada Susan, kita coba hadirkan nantinya.

Judulnya lagunya Terima Kasih Bunda ya. Muara Kasih Bunda. Oke, Muara Kasih Bunda namanya, bukan ibu. Ya terkadang kawan-kawan ini hanya kenal liriknya ya. Tapi Maya Tanjung Bunga, Eri Susan, ya mas lagunya Hujan. Hujan ya. Hujan, hujan, ada misalnya hujan dari Eri Susan gak apa-apa. Eri Susan mau nyanyi lagu ibu nih, Muara Kasih Bunda ya. Kita coba carikan yang lain, judulnya Hujan. Kalau gak ada nanti kita coba hadirkan juga ya, gak apa-apa. Kemudian buat Rosita Trianita ya, terima kasih atas gabungannya. Pokoknya yang request lagu ditunggu aja, mudah-mudahan waktunya cukup ya, kita hadirkan ya. Benalu Cinta, nanti kita coba carikan Bang Sofyan. Benalu belum ketemu ya di playlist. Yuk kita goyang dulu bersama Ria Amelia, spesial buat Pak Supardi di Pantai Amal. Lagunya katanya Rindu, kita versi remix ya.

Ya, mudah-mudahan yang di Pantai Amal, terhibur selalu ya buat Pak Supardi bersama kawan-kawan di sana, di pondoknya. Mudah-mudahan rindunya juga sudah terobati ya. Baik, kita sapa lagi teman-teman yang gabung di live TikTok Kara Ritarakan, request hujan dari Susan. Oke, kita hadirkan. Setiap hari apa live-nya, Kak? Katanya dari Nur Asnah. Pokoknya setiap hari dari pukul 13.30 sampai pukul 15 ya, setengah 2 sampai jam 3 sore ya. Dari Weng, masih bisa request Bang? Aduh, waktunya gak cukup nih masih Weng. Kalau masih ada waktu, request Asap Kalimantan by Brewok. Kayaknya kalau Asap Kalimantan dari Brewok nih lagunya cuma 1 menit ya, tidak ada 2 menit ya. Nah, jadi kita pengennya yang versi original. Oke, nanti kita coba carikan lah. Dari Naliah Lia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Iweng. Mudah-mudahan kerasan aja. Nanti kita coba carikan ya. Tadi lagunya Fata Morgana spesial buat Mbak Dewi Justia atau Mbak Dewi Fortuna. Mudah-mudahan sehat selalu. Dari Rita Sugiarto kita hadirkan. Yuk, goyang lagi bersama Pro 1 RR Tarakan. Salam juga buat Michan, kemudian Sweet Candy, ada Iweng juga. Lanjut Bang. Oke, terima kasih Bang Iweng. Kalau mau turun gak apa-apa ya.

Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya di live TikTok ya. Harap diterakan. Ini siapa nih? Masih Bang katanya terima kasih, lanjut Bang. Oke. Dari Sweet Candy, aku Mbak Tia, Mas Novit, Mas Heri. Oke, salam hormat Mbak Tia, mudah-mudahan sehat selalu aja. Semua keluarga sehat-sehat selalu ya. Dari Bang harap diterakan besok gabung lagi, lanjut berlayar dulu, salam untuk semuanya. Oke, Mas Bang, matur nuwun. Terima kasih pokoknya. Nah, kita goyang dulu deh. Tadi ada yang minta lagunya Lewaldi Terharang di Bingkaca. Kita akan hadirkan untuk Anda semuanya.

Ya, satu lagu dari Lewaldi, Terhalang Dinding Kaca, ya. Sudah kita nikmati bersama. Kita akan sapa lagi teman-teman yang ada di live TikTok, ya. Terima kasih juga buat siapa nih? Buat Gavio yang sudah gabung, juga tidak lupa buat Miss Has Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Mbak Heni, ya, katanya Mbak Heni Handriani. Apa kabar Mas Heri? Ya, baik-baik saja cikgu, api wae, alhamdulillah sehat. Apakah juga salam buat Ibu Kepala di sana, ya? Ibu Kepalanya masih Mbak Tri, Ibu Tri atau sudah ganti Ibu Sri, ya? Sri Astuti atau siapa? Dari BWR, assalamualaikum, izin gabung Kang, boleh monggo, ya. Matur Semanul, ya Mas, RRI Tarakan, satu suara 1000 telinga. Siap, terima kasih Mas Suparno. Nanti pokoknya gabung lagi boleh ya besok ya. Dari Rio Pambudi, Kota Cilacap gabung. Terima kasih. Bolo Rio Ponorogo Jatim, dari Atur Pambagio Wilujeng Bosku. Matur Semanul masih Mr. Bagong. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Kita akan hadirkan satu lagu dari Ari Susan, Mora Kasih Bunda. Nah, tadi ada yang request, ya. Ingat sama ibu, ya. Ibunya yang jauh, ya. Semoga bisa ketemu, dan ibunya yang sudah meninggal atau sudah tiada, kita bisa doakan aja buat ibu.

Ya, satu lagu dari Yari Susan, Mora Kasih Bunda, sudah kita dengarkan bersama. Dan mendengar lagu terakhir kami coba hadirkan dari Muksinal Atas ya, judulnya Nur Laila. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah berpartisipasi, baik dalam jalur telepon maupun buat yang live TikTok ya. Ini juga boleh ya, atas partisipasinya. Ini juga Syarif, ada Marhum ya. Selamat sore, aku dari Tali-Tali, request lagunya apa nih? Ikan Nurjana, terbaring duka, berbaring duka ya. Waduh, mohon maaf nih Bang Syarif ya, karena lagunya sudah mepet nih waktunya ya. Tinggal satu lagu terakhir, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita goyang lagi bersama Mosinya Latas, judulnya Nur Laila. Salam juga terima kasih buat semuanya sudah bergabung. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga sehat selalu dan salam dangdut.

bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Yes. Ini sih.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada.
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Apple.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.

0: saya datang lagi sama teman-teman mau ngasih kejutan kayak Gary 79 lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iya, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Jadi, Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: mengira tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Eh, gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi super gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

menginspirasi. Satu lagu dari Miliki The Virgin, Love Setengah Mati, yang sudah kami hadirkan di RRI Program Satu Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, tetap bersama kami. Dan juga ada sedikit informasi untuk Anda, waspada rokok ilegal. Masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita? Waspada ya, apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal? Ayo kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih. Ada 3 cara mudah untuk mengenalinya. Yang pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukai. Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai yang sah. Biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Yang ketiga, perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok yang terdaftar secara resmi. Jika Anda menemukannya, jangan ragu-ragu untuk melaporkan peredarannya ke kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Senasa kami bertanya-tanya, dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: masih dilancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. Pendengar, untuk Anda rilis panggilan umum kepada tergugat. Ya, yang akan kami bacakan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan 97,9 MHz. Pada hari Jumat tanggal 18 September 2026, saya Raden Didi Budiharjo SH Panitera atau juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 53/PDT.G/2026 PN tanggal 31 Agustus 2026 telah memanggil Hasri bertempat tinggal di Jalan Bayangkara RT 053 Karanganyar Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang diselenggarakan di Jalan Ponorogo nomor 99 Tarakan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara perdata antara Lili Saifuddin sebagai penggugat lawan Hasri sebagai tergugat. Panggilan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penanggung jawab panitera atau juru sita pengganti Raden Didi Budiharjo SH.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android.

batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltic kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau pelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak? Nggak tau. Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipat Pegelang dari Jerman.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: banjir, banjir.
1: Ini hujannya nggak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau direwatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Berilah lebih bijak kita, selamatkan bumi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 3 email lagi.
1: Ayah.
0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng ya.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil deh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Alright baby.

0: mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.
1: Pendengar RRI Program 1 Kami Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini saatnya kita mengikuti lintas Banjar Nusantaraya.

Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Jumat 18 September 2026 sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Uliana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: sore ini ada rekan Ria Ria ya. Rekan halo. Ria, baik. Halo Ria.
1: Halo rekan Auliana, hari ini bersama Dita Rania,
0: Auliana. Oh, Dita. Oke. Okay. Di sini kelihatannya. Betul sekali. Apa kabar Dita?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda di sana? Bagaimana sekarang kondisi kabutnya di Banjarmasin?
0: Kayaknya masih deh ya, masih sudah masuk ke dalam rumah dan hampir kebanyakan nih penduduk di sini terkena ISPA, rekan Dita.
1: Oke, kalau gitu jaga kesehatan ya untuk.
0: Betul sekali. Iya. Samarinda bagaimana kondisi cuaca sore ini?
1: Samarinda kondisi cuaca sore hari ini cerah walaupun masih ada kabut asapnya tapi tidak sepekat kalau pagi, biasanya kalau pagi pekat sekali.
0: Udah bau gosong ya Tita ya, keciuman ya. Baik, tetap jaga kesehatan kita semua ya. Semoga cepat turun hujan, kabut asap juga bisa sudah reda seperti itu ya, bisa diantisipasi. Baik, rekan Tita ada informasi apa dari kota tepian Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini masih terkait kabut asap, rekan Auliana, di mana Samarinda memberlakukan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara yang memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Jun.
2: Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai beresiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
3: Merekomendasikan adanya pembelajaran jarak jauh ya atau daring kepada anak sekolah dasar, kemudian anak TK dan sampai sekolah menengah pertama. Dan tadi malam sudah diputuskan ya dari Satgas, jadi mulai berlaku mulai hari ini ya, tanggal 17 September sampai dengan hari tanggal 19 sampai hari Sabtu.
2: Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode 1 hingga 17 September 2026. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP di Disdikbud Kota Samarinda, Wahiduddin mengatakan, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
4: Semua murid kita belajar dari rumah ya. Semua guru secara terstruktur ya sebagai pembelajaran seperti biasanya. Namun pada saat sekarang dilaksanakan secara daring, dalam jaring.
2: Kebijakan tersebut mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG maupun DLH dan juga Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Jika kualitas udara dan kondisi dinilai aman bagi anak-anak serta guru, pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Namun apabila kondisi belum aman, pembelajaran daring akan tetap dilanjutkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan kepada Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan, sore ini ada rekan Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Aulia. Bagaimana kabar Banjarmasin untuk hari ini Aulia?
0: Kabarnya cerah berawan ditambah dengan angin kencang. Iya. Luar biasa. Sore hari ini. Bagaimana Tarakan?
1: Kalau Tarakan masih diliputi kabut asap ini Aulia.
0: Iya, semoga sehat semua ya rekan-rekan di sana ya.
1: Iya, terima kasih Aulia. Iya.
0: Oke, kayaknya pada sibuk tuh di belakang ya.
1: Benar. Iya, karena kebetulan besok ada event RRI Fest ini Aulia di RRI Tarakan.
0: Luar biasa. Iya. Wow, kegiatannya apa aja, Diti?
1: Ada jalan sehat, lomba fotografi, besok, ya? Iya, lomba mewarnai dan juga karaoke lagu perjuangan untuk anak.
0: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih ya, Aulia. Baik. Iya, ada informasi apa Diti dari Kota Tarakan sore ini?
1: Informasi mengenai kabut asap tidak mengganggu penerbangan di Bandara Juwata Tarakan, Auliana.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih Aulia. Pendengar dan pemirsa, Bandara Juwata Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Jafar Nur.
2: Sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Adanya hujan yang mengguyur Kota Tarakan tidak membuat kondisi kabut asap berkurang. Bahkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, kondisi jarak pandang saat kabut asap cenderung di angka 6 km dan bahkan bisa lebih turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara UPBU Juwata Tarakan Fahrudin Rahmat mengatakan bahwa kabut asap yang menerpa Tarakan masih aman untuk dunia penerbangan karena jarak pandang masih di atas 1 km. Fahrudin mengungkapkan dari maskapai yang ada seperti Batik Air, Superjet Air, Citilink, di mana semua penerbangan tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala.
2: Standarnya normalnya biasanya kalau clear bisa di atas 5 km sampai 10 km, Mas. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Diakui Farudin, kabut asap sudah terlihat tebal sejak beberapa hari lalu, namun masih aman untuk dunia penerbangan baik itu landing ataupun take off. Oleh karenanya Farudin meminta kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara, penerbangan di Bandara Juwata Tarakan berjalan dengan aman dan lancar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Auliana, RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Diti Hanggraini melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis pembalikan badan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Berikut laporan Rizky Wahyudi.
1: Alhamdulillah, bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, jelas memang penilaiannya tidak terlalu.
2: Memasuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, rencana pembalikan badan kapal mulai memasuki tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim expert untuk melihat langsung kondisi kapal. Tim expert tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin untuk melakukan penilaian terhadap kondisi KM Virgo Transport 8. Asesmen diperlukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim ekspor melakukan pemantauan langsung terhadap kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum langkah pembalikan kapal dilakukan.
1: Alhamdulillah, bisa terlihat dengan jelas bodi kapal. Jelas memang penilaiannya tidak terlalu kita di 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas. Kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran, sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi. Dalam mungkin yang utama adalah apa? Minyak oli dan sekali masih bodi masih bersyukur nanti bisa terlihat dengan jelas dari udara.
2: Setelah asesmen dilakukan, tim kembali untuk membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Perlengkapan kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan dalam kecelakaan tersebut. Kusnul Khatimah menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari kelima pencarian. Di sisi lain, operasi SAR masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sektor lokasi kejadian. Hasil asesmen terhadap kondisi KN Virgo Transport 8 diharapkan dapat mendukung penentuan langkah berikutnya termasuk penanganan kapal dan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Auliana, selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah Nunukan, kabarnya baik, cuacanya juga cerah. Meskipun kemarin sempat kabut asapnya menebal lagi, cuman karena tadi malam kita alhamdulillah dapat hujan deras, jadi hari ini udah mendingan gitu.
0: Udah mendingan ya, daripada yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Ntar bagi-bagi ya hujannya ke Banjarmasin juga, Rista. Oke, baik Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Oke, ada informasi tentang minat beras nih di wilayah Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, beras asal Sulawesi Selatan mulai kosong di sejumlah titik pasar sentral Inhutani Nunukan seiring menurunnya permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Dior Framas menyampaikan, berdasarkan pantauan di pasar sentral Inhutani di beberapa titik, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kekosongan. Hal ini dikarenakan permintaan menurun di daerah.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
2: Ia juga mengatakan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga per kilonya Rp16.000, sehingga ada beberapa kompetitor yang harganya lebih rendah yang memberikan kepada masyarakat. Apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, maka konsumen akan mencari harga beras yang lebih murah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
2: Ketika ditanyakan terkait beras Bulog, ia menyebut jika beras Bulog merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak dapat dijual. Di sisi lain, ada juga kebutuhan masyarakat di beberapa titik menggunakan beras dari negeri tetangga Malaysia. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan menggunakan perdagangan lintas batas. Dalita Riri melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, halo Aulia. Alhamdulillah kami baik semua di sini Aulia. Bagaimana juga dengan Aulia dan rekan-rekan di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah juga sehat, baik. Apa masih terdampak kabut asap di Palangkaraya?
1: Iya, masih luar biasa, semakin pekat Aulia.
0: Bogosongnya sudah menjadi-jadi ya.
1: Iya,
0: sudah hampir masuk ke dalam rumah ya rekan Dewi.
1: Betul,
0: ya, karena
1: jadi kabur ya pandangannya.
0: Betul, iya, karena Palangkaraya sama Banjarmasin berdekatan. Iya, baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan cepat hujan turun ya.
1: Amin ya Rabbal.
0: Harapannya seperti itu. Baik, rekan Dewi, ada informasi apa dari Kota Cantik Palangkaraya?
1: Iya Aulia, dari Kota Palangkaraya sore ini masih terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan, di mana Gubernur Kalimantan Tengah memastikan para mahasiswa tetap mendapatkan perhatian Aulia.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik Aulia dan juga pendengar ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap, yang pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700 pangan. Momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah kondisi karhutla. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Selama itu yang menerima pasti dapat ya. Pasti dapat ya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
2: Kita bukan masih orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, eselon 4, ini orang yang berdampak untuk kesulitan, tapi yang orang yang berhak menerima di luar kartu merdeka. Merdeka mendapatkan lulus di bulan kemarin. Ini yang berdampak untuk adik-adik mahasiswa ini dari pedalaman, dari 2.500, seperti itu kami terima terus, ikut terus. Termasuk juga adik-adik mahasiswa yang luar, apa luar Kalimantan Tengah, yang kuliah di Kalimantan Tengah, yang berdampak. Pasti dipastikan kita lagi untuk kita, ya.
3: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita, mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Sangat bermanfaat karena kami yang dari Provinsi mata pencaharian dan orang tuanya nggak nentu, apalagi kami di pedesaan, kadang standar tingkat pendidikan orang tua kami juga rendah, jadi
3: dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah Kalteng juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, membangun ratusan sumur bor multifungsi, dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya demikian tadi Aulia, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Kota Cantik, Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Auliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: kasih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain.

0: udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Nah, hitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: ini sesuai request.
1: Cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu ya?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambol dengan mengadopsi.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari Miliki Pusakata Cemas. Lagu yang populer di tahun 2018 ini hadir menemani Anda untuk malam hari ini. Ya, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan lagu-lagu pop religi untuk menemani Anda. Dan kami informasikan untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-11 meninggalkan jam 6 untuk hari ini. Dan juga ada pengajian Al-Quran dari Harret Al-Argawi, Surah Al-Jin. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Pada saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

dan juri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba, tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya, "Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu." Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Said bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Said bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Said bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Said dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Said seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Said, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Said. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Said. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Said. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Said mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Said. Lalu Said menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Said mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android dan iOS.

0: Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai.

0: Kita udah nge-closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Panelatin 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta amanlah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Janjing yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

97.7 MHz RRI Program Masa Tetarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Di menit 38 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini pendengar. Selamat malam, dan juga untuk Anda yang lagi menikmati makan malamnya, selamat menikmati makan malamnya. Tetap semangat ya, bersama saya Didi Anggraini yang akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti. Dari miliknya Cesep Tria, Safitra Nianto Pati, curhat buat sahabat.

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapempa Effect.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sebenarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lembah Balen, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menekok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

RRI, program satu kali informasi dan inspirasi demi kau. Lupakan kamu yang membawa kita tepat di jam 8 malam untuk hari ini. Pendengar, saatnya saya Dita Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelahnya akan ada rekan saya Bayu yang akan menemani Anda di day part 4 di malam hari sampai menutup mata. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu warta berita dari RRI Programa 3 Jakarta. Tetap di 97,9 MHz.

0: PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan untuk membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
3: satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter,
3: dan kemudian 52 anggota
2: tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, antaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Soehasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Soehasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Soehasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Satya melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, berarti angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus dan mudah-mudahan kita

0: yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi

0: Motion Generative. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton

0: tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
1: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
0: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi.

0: secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Dewan Kerajinan Nasional

ACC Jakarta dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemendikbud Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berlanjutan Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat

0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosa mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
1: Insya Allah

0: pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cinta ekonomi yang dilanjutkan menjadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk dari
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang berat, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan, Dara Raveni, mengatakan kekeringan saat ini melanda 24 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemkab Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Dan juga hari ini pun turun langsung untuk menyerahkan memberikan bantuan air sekaligus bantuan sembako kepada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti resip yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.492.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Ismen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anam Supriyata mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anda mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait beberapa indikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH 5 PM ya.
7: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
8: Setelah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan, kemudian 27 lembar saham perusahaan, kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan Emas, kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.150 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
7: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
9: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin.

0: harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
1: Ini yang agak penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di Ibu. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kantor PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk melalui musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
0: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.

Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapati usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Grasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi mulai berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi

0: kangen nih.
1: Aku bawa rendang.
0: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
1: Bubur Manado, Jo.
0: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda, lo.
2: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
0: Amin. Nah, indahnya Indonesia. Berbagai makanan dan agama.
1: Dalam rukun wujud toleransi berbangsa.
3: Semangat toleransi,
4: aksi nyata.
3: Bela negara.
4: Salam bela negara.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan kertas sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

diberikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

0: Ya, pendengar, untuk Indonesia Menyapa Malam kali ini Jumat 18 September 2026, ada apa saja yang sudah disiapkan tim redaksi? Ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikannya. Gozi.
1: Ya, Lukman dan juga pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita memiliki sejumlah topik menarik ya. Yang pertama, ini kita akan mencoba untuk melihat update

0: kita akan membahas terkait menanti ketetapan ambang batas parlemen. Nah, ini seperti apa nanti ketetapannya? Apakah 5%? Apakah 4% tetap di 4% atau naik ke 5%? Lalu yang terakhir ada lowongan kerja bodong yang masih marak, yang kasus terbaru ini terjadi di Kebayoran Lama.
1: Ya, yang kemarin sempat viral itu ya.
0: Betul.

pendengar, tentunya Anda juga nanti bisa ikuti secara interaktif ya untuk tema-tema yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam tadi ya. Di antaranya nanti kami akan update bagaimana perjalanan Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang akan memberikan layanan kesehatan, dan yang menjadi sorotan itu dalam perjalanan Satgas Port Visit 2026 ini memang ada sejumlah negara yang akan dikunjungi, yaitu Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dan kita ketahui Fiji sendiri saat ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda di tarangan malam hari ini. Saya Rikita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendengar, kita akan dengarkan bersama satu negara agama Katolik yang akan dibawakan oleh Maria Ustadz SAG dengan tema Berjalan Bersama Yesus Melayani Dengan Sukacita.

Selamat malam, saudara-saudari para pendengar pecinta radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada, khususnya para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan bersama dengan saya Mariam Usat, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Saudara-saudari, para pendengar dan pecinta acara siaran mimbar agama Katolik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Yesus dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita, para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada, mari kita mengawali acara siaran mimbar agama Katolik ini dengan kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hari baru, napas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih pula atas kesempatan indah ini, di mana kami para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan dapat dipersatukan kembali dalam ruang dengar ini untuk membina rohani kami. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, hari ini Engkau kembali menyapa kami melalui sabdamu. Kami memohon, bantulah kami agar dapat menangkap pesan-pesan kasih-Mu yang akan kami dengarkan dalam renungan malam hari ini. Berkati kami, sehingga kami dapat merenungkan setiap firman-Mu dan dengan sukacita mewujudkannya dalam tindakan nyata kami sehari-hari. Bunda Maria, Bunda yang setia mendampingi putra-Mu dan kami anak-anak-Mu, doakanlah kami, agar kami pun dapat memiliki hati yang siap mendengarkan sabdanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita mendengarkan lagu pengantar bacaan yang akan kita dengarkan dari puji syukur yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Saudara-saudari para pendengar setia Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, setelah tadi kita mendengarkan dan disegarkan oleh lagu pengantar bacaan, maka marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan batin kita untuk siap mendengarkan sabda daripada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari segenap umat beriman, serta segenap pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, secara khusus para pendengar setia Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Di tema malam hari ini, saya ingin mengajak kita memperdalam tema yang saya ambil, berjalan bersama Yesus, melayani dengan sukacita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, senang sekali saya bisa hadir kembali menyapa ruang dengar saudara-saudari dalam program pembinaan rohani Katolik malam hari ini. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus selalu bersama kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada malam hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Ayat yang begitu pendek namun memberikan dan menyuguhkan sebuah potret yang sangat indah tentang bagaimana karya keselamatan Allah itu diwartakan. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas mencatat bahwa Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk memberitakan kerajaan Allah. Ada hal yang sangat menarik perhatian kita, bahwa Yesus tidak berjalan sendirian. Selain dia didampingi oleh 12 muridnya, ada juga sekelompok orang atau sekelompok perempuan yang begitu setia dan bersama serta menyertai perjalanan misi Yesus. Di antaranya yang disebutkan tadi di dalam bacaan Alkitab pada malam hari ini di dalam Injil Lukas, nama itu adalah Maria yang disebut Magdalena. Ada Yohana istri dari Kusa bendahara Herodes, dan juga seorang perempuan bernama Susana, dan banyak juga perempuan-perempuan lain yang tidak tercatat namanya. Dalam Alkitab atau firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan malam hari ini, di sana menyebutkan bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, dari sepotong kisah yang singkat ini, Gereja Katolik mau mengajak kita untuk merefleksikan 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan.

maupun perempuan, awam maupun klerus, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Kita semua dipanggil untuk berjalan bersama dan mengambil bagian dalam karya kerasulan sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Hal yang kedua perlu kita renungkan bersama, yaitu melayani sebagai buah kesembuhan dan rasa syukur. Siapakah perempuan-perempuan ini? Mereka ini adalah orang-orang yang telah disembuhkan oleh Yesus dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit. Tentu saja, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita sering mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengalami suatu penderitaan, baik penderitaan batin maupun fisik, yang butuh disembuhkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan untuk disembuhkan. Nah, saat kita disembuhkan, kita harus merasa bersyukur dan terima kasih. Inilah yang dirasakan dan pengalaman inilah yang dialami oleh para wanita-wanita yang digambarkan di dalam bacaan pada malam hari ini. Mereka telah mengalami sentuhan kasih dan kerahiman Allah secara personal. Maka pelayanan yang mereka berikan, baik itu tenaga, waktu maupun harta benda, bukanlah untuk mencari puji-pujian atau status sosial mereka, melainkan pelayanan mereka murni lahir dari hati yang penuh syukur. Mereka sadar bahwa mereka telah menerima begitu banyak dari Tuhan, dan kini saatnya mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk mendukung pewartaan kerajaan Allah tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang mesti kita renungkan bersama pada malam hari ini, bagaimana memberi dari apa yang ada pada kita. Memberi itu sesuatu yang sangat sulit bagi orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan perhitungan, orang-orang yang sulit merasa bersyukur. Nah, para perempuan ini mungkin tidak berdiri di depan umum untuk berkhotbah seperti Petrus dan rasul-rasul lainnya. Namun peran mereka di balik layar sangat krusial. Mereka ini menyokong kebutuhan logistik dan material perjalanan Yesus. Mungkin saja kalau seperti pada zaman-zaman sekarang ini, kehadiran perempuan dalam suatu acara atau suatu rombongan atau suatu persiarahan, peran perempuan ini mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan perhatian khusus bagi suatu kegiatan. Mereka total memberikan diri mereka untuk membantu hal-hal yang bersifat sosial, bahkan dari hal yang kecil sekalipun, bahkan untuk makan dan minum ketika seorang perempuan hadir di dalam suatu kegiatan, dia memperhatikan apakah semuanya itu sudah layak, semuanya itu sudah pas, semuanya itu sudah benar-benar dipersiapkan. Ini adalah perjalanan bagaimana wanita hadir, bukan dilihat dari fisik atau jenis kelamin mereka sebagai seorang perempuan yang membedakan dengan laki-laki. Ini mengingatkan bagi kita para pendengar, saudara-saudari, para pendengar setia mimbar agama Katolik. Secara khusus kita juga menyapa para pendengar RRI Pro 1 Tarakan pada umumnya di kota Tarakan. Mungkin profesi kita hari ini adalah seorang ibu rumah tangga, seorang pegawai, seorang PNS, atau seorang karyawan, seorang pedagang, seorang nelayan, atau kita sebagai buruh di suatu perusahaan, ataupun kita saat ini sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa. Kita tidak perlu menjadi romo atau suster terlebih dahulu untuk bisa melayani Tuhan. Terkadang kita sebagai awam terlalu banyak berpikir bahwa kita tidak layak dan kita tidak pantas. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memandang kita tidak layak untuk mewartakan sabdanya. Tapi Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita sudah membuka hati kita untuk rela, ayo bergandeng tangan, ayo kita bersama Tuhan menyebarkan warta kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kita tidak bisa melayani Tuhan melalui kesetiaan pada tugas sehari-hari, melalui kemurahan hati untuk membantu sesama yang berkekurangan, serta menyokong kegiatan sosial yang ada di paroki kita dengan materi yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Kita tidak perlu memberi dengan apa yang sudah kita miliki semuanya. Kita tidak bisa

memberikan atau tidak perlu memberikan seluruh secara total harta benda yang ada kepada kita, tapi bagaimana hati kita dengan sadar dan penuh kerelaan hati untuk mengikhlaskan memberi sedikit dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidupku sudah menjadi persembahan syukur bagi Tuhan? Pertanyaan untuk kita saya ulangi, apakah hidupku sudah menjadi persembahan syukur bagi Tuhan? Yang kedua, apa yang bisa kuberikan hari ini untuk mendukung kebaikan yang ada di sekitarku? Apakah aku selalu melihat setiap pelayananku harus ada materi yang harus aku peroleh imbalan dari setiap pelayananku? Mari kita belajar dari keteladanan para perempuan-perempuan kudus yang baru saja kita dengarkan dalam firman Tuhan malam hari ini. Mereka melayani Tuhan dengan tulus, dengan setia dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati niat baik kita semua. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua, atas setiap usaha dan pekerjaan, bahkan dan keluarga kita semua yang ada, baik yang di dalam rumah kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang berada di luar kota Tarakan tercinta ini. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah dunia yang semakin modern ini. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri kegiatan mimbar agama pada malam hari ini, marilah kita menutupnya dengan kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi, kami bersyukur atas sabdamu yang telah meneguhkan hati kami pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap persembahan kecil dari hidup kami, baik waktu, tenaga, pikiran maupun materi, sangat berharga di mata Tuhan. Untuk mewartakan kasih kerajaan-Mu di dunia ini, bantulah kami ya Tuhan, berikan kami hati yang murah hati, hati yang dengan tulus terbuka untuk mewartakan sabdamu bersama dengan setiap tugas pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Tanamkanlah roh kerendahan hati dan kemurahan hati seperti yang ada pada para perempuan kudus dalam firman-Mu yang baru saja kami dengarkan malam hari ini. Berkati kami semua, berkati diri kami masing-masing, jauhkan kami dari rasa egois, rasa yang kikir, rasa yang banyak perhitungan, agar kami selalu siap sedia membagikan berkat-Mu kepada sesama kami yang membutuhkannya. Khususnya, kami berdoa bagi kota Tarakan dan sekitarnya. Kami menyerahkan seluruh para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan ke dalam perlindungan-Mu sepanjang hari hingga malam hari ini. Berkati pekerjaan, usaha kesehatan dan keluarga kami masing-masing. Jauhkanlah kami dan mereka dari segala mara bahaya dan cobaan yang tak tertahankan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami sekarang menyatukan semua doa kami, harapan, serta permohonan kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar yang terkasih, para pecinta siaran mimbar agama Katolik Republik Indonesia Pro 1 Tarakan yang tercinta, kita baru saja mendengar siaran mimbar agama Katolik bersama dengan saya Mariam Usat, penyuluh agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Mau mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Katolik edisi selanjutnya. Selamat menjalani hari-hari dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bersukacitalah selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Kita menutup rangkaian kegiatan malam hari ini dengan lagu penutup Ave Maria.

0: siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Ya juga, ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: kasih ya pendengar, satu buah lagu dari Dias dengan kisah kita pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kita akan dengarkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Mabo dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan. Selamat mendengarkan.
1: Satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
2: Kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
3: Video apa?
2: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
4: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
5: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak yang sudah kirim.
3: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
4: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
2: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
1: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
4: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu? Nisa? Dan kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
6: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
4: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
6: Iya, aku percaya kamu, Miss.
4: Lagi masuk sekolah diam. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
2: Sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
4: Iya.
2: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
4: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
4: Aku mau, ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
2: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah hanya karena perkataan orang.
4: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
2: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
1: Di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan, ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
2: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
3: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
2: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
2: Belum, bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
2: Bisa.
7: Nah,
2: aku mau minta maaf.
7: Buat apa?
2: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
7: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
2: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
3: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
7: Yaudah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
1: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
8: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
9: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
2: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
7: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
1: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Maiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayu Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Malabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyanyi musik, Maudia. Teknik studio rekaman, Sukarama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android dan iOS, RRI Digital. Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring teh leuna di acara ngobras ngobrol bareng bangsa daerah Sunda. Nu disiarkeun ti Jalan Sungai Makam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Ka palawargi sadayana nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Teh leuna edisi kaping 18 sasi 8 2026 ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan telina kaleresan direncangan ke Cep Bayu sareng Cep Agung wengi itunya ke saderek nu aya di Kota Tarakan atau sebuku tenung selor tiasa ninya buka YouTube buka Pro 1 tiasa OG di 979 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, telina teilap ka Pasundan. Bapak dengan Rayu atau kitu deui ka nu sanesna nya ka Kang Ruli anu di Malino sareng anu di Katete Kang Yusmana. Ka saderek-saderek nu baraya Sunda bilih bade yeuh di RRI nuju ngayakeun ulang tahunna RRI nya nuju ngayakeun perlombaan ngiringan ieu itu ngiringan sana perlombaan ngiringan jalan santai enjing teh nya bilih aya nu teu acan terang tah kotolina di pasian terang enjing tabu genep bilih aya nu bade ngiringan mangga dongkap ka radio RRI kantun ngiringan wae kantun nyungkeun kupon pasti hari H-na nya ka kaundangan aya di Kota Tarakan mangga kantun dongkap wae sareng rerencanganna di antosan pendak di sareng kru-kru RRI Kota Tarakan. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan teuilap telina atuh ka sasepuhna urang nya anu tos ngasih semangat telina ti pertama lebet ka RRI eta ya sadugi ka ayeuna mesti kana aya telina nya eta Bapak Soni anu aya di Kampung Hiji sareng nya kru-kru Pasundan lah nya da kusadi atuh pamit ku urang di mamale ieu bahasa Sunda atau lagu kawi-kawi Sunda sanes deui atau sanes ku orang Sunda mah nu ngertos sedengkeun anu teu ngertos oge ayeuna tetes umum lagu-lagu kawi-kawi Sunda teh nya saderek ku palawarta sadayana telina hilap ka nu di Tanjung Selor Ning Damayanti tah biasana mah sok ngantosan ya teh nya nembe tetes aya nu ngechat ka telina teh ti Malinau bade diputerkeun lagu atuh supados ka puter sadayana ka telina uang puterkeun lanya uang hanetan heula dikawitan ku lagu hamparan sajadah panggitan Cep Bayu anu sok disungkeun ku orang Tanjung Selor nyata Kang Nurman mangga kantun ngadangukeun laguna hamparan sajadah.

0: Terus mungkin ku tadi teh di Marino kantos diputerkan tuh nya di Tanjung kangge Kang Nurman hamparan sajadah nirosen pisannya nuju kieu asa kumaha gitu nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan telina bade masih terangnya ya ka ibu-ibu Pasundan ieu teh di Tarakan teh ayeuna teh nuju rawan kebakaran kahuruan. Tah tadi oge tos aya kahuruan deui wae eta di belakang BRI nya ka wargi-wargi urang anu aya di Kota Tarakan atau di Malino anu di Sebuku upami ieu teh boh ngarokok boh naon teh omat micen kuntum ulah di mana wae. Upami basa suhu Indonesia nama penting, jangan buang habis merokok, jangan buang sembarangan. Komo upami di seueur anu gararing menya sapertos ieu tah di hutan-hutan gitu atau di payun-payunan bumi, pengkering bumi, omat ulah sok ngeukeun kuntung rokok atawa upami bade angkat sok tali teh heula ulah ceroboh. Jangan teledor kalau bahasa Indonesia namanya. Ulah teledor liat listrik liat kompor. Ini teh nuju rawan kebakaran karunya utas kebakaran mah hese. Kedah ngumpulkeun ditik nol panginten duh Gusti nya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan mugi-mugi anu tadi aya kebakaran mugi sing teu aya ieu nya kanu sing ieu duka aya ieu duka aya nu kabakaran sabab bumi nya tadi tatalina oge teh acan aya beritana tadi taningna teh ka saderek-saderek mugi-mugi teu aya nu teu aya korban nya urang teh sing geus lah harta banda mah da cari-carian upami nyawa mah duh kaminya kitu nya teu tiasa digentosan teu tiasa diganti kalau bahasa Indonesia nya mah ka saderek-saderek atau mugi-mugi nu nuju ka musibahan sing sabar sing aya berkana sing aya nu ngabantos donaturnya urang teh kana nuju ka musibahan ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan telina tuyulap ka Neng Damayanti teh nining biasana masuk nuju ngarantosan ieu nya hatur nuhun anu sok miring binga atau anu miring miring nelpon karedua dari mangga kutelina aduh hilap pisannya kutelina di antasan di 08215320808845 tiasa oge katelina sok mangga di antasan nya sakali deui nya teh nuju musim raramean di Kota Tarakan teh sasi kamari nuju musimna maulid nya tos rengse maulid ayeuna teh nya bisi kana aya nu ieu teh maulidan teh termasuk nya teh lina tadi ngiringan alhamdulillah ngiringan ulang tahun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya najan tos badereng COG gitu. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan teh hilap telina ngangkat telepon sekedap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rame di mana ye? Assalamualaikum. Wilujengungi. Kumaha darah Damang?
1: Itu nuju alhamdulillah Damang tapi pikiran mah teu Damang.
0: Aduh, emutannya emutan nuju teu Damang, tong teu Damang atuh ah. Tong seureuh emutan ya, mah kumaha brehna we. Jalani apa adanya, cenah saur bahasa Indonesia mah nya bacap kamal. Jalan masih panjang, jalan masih kana panjang pisan cenah saur bahasa Sunda. Wadah nyungkan lagu naon cap komeng ya tos ayah disadiakan di Radio RRI Kota Tarakan ayah harudang ayah neng gelis ayah domba kuring ayah langan atau cinta mangga
1: Nenggelis, Mentengah.
0: Nenggelis, sok. Nuju di mana, ye?
1: Iya, nuju di bumi.
0: Gitu, pantas sama ngerecok. Mana? Kintun-kintun, Cet?
1: Ya?
0: Mana kintun-kintun, mau? Cet,
1: mau ngomong bak bumi? Iya. Kintun-kintunnya sarang Sundan, Peking Malino, panggilannya.
0: Peking Malino?
1: Yang di Tarakan Plaza,
0: panggilannya. Oh, yang di Tarakan Plaza, kru-kru Tarakan Plaza, kepala setna penyintan Pak Asep, panggil Pak Asep tak kintunannya. Sarang kru Tarakan Plaza na penyintannya, saya itu teh. Neng Krisna, Mbak Citra. Segitu aja, Cep Kamal. Nah, antasan lagunya om putarkan sekadapnya. Waalaikumsalam, matur nuwun tong DM-mu tanya capnya jalan masih panjang. Kalau resan cep kameng tes lebat nembete nyukun laguna uang puter kenila lah feeling antosan anjena bade putsal saurna teh laguna nu disungkun ku anjena menggilis dipucerkan ke cep ayuk kantung ada

0: disungkin ke Cap Koming di Kampung Bugis. Bugis sing raos kana manehna nya. Kantos diputerkeun ku Cep Bayu. Teteh telepon. Assalamualaikum, sareng saha di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Mundet sih geuna tos pulang ya teh. Taca. Request laguna, bade request laguna, sayang.
1: Aya naon?
0: Aya domba kuring, aya hareudang, aya kalangkang. Halangan, halangan. Hareudang, halangan, domba kuring. Cinta. Sok mangga.
1: Oh, sok ngiringan weh.
0: Di mana atuh?
1: Domba kuring.
0: Tah, hate abdi ge bade nyematkeun domba kuring geuning teh saha teh ieu teh nya. Kintun-kintunna, Neng.
1: Kanggo manini.
0: Siapa?
1: Manini di asrama polisi.
0: Oh, manene. Oh, teh Elis anu di asrama polisi.
1: Terus sama ibu arisan pasundan. Kanggo di RRI, salam-salam nak.
0: Iya, kelarasan di rancangan Kecep Bayu sarang Kecep Agung.
1: Sarang sahanya entah sesak gitu teh.
0: Kangge Kang Asep, Sep terkan pelasa kumaha. Oh, besok hilap wae. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kali putarnya.
1: Enggak.
0: Aturna ning gelis. Kang Neng Amel di Karanganyar atur nuhun tos ngiring lebetnya. Ka radio RRI nyungkeun laguna tadi teh hoyong domba kuring nya. Tapi kesa kadap teteh uang ihela dua kata tilu kata menya. Bacana ini lebet ya ke orang Tanjung Selor Kaneng Damayanti sareng mamahna teh neneng mangga disenggol ku teh Lina. Asa teh sabara minggunya tasan lebet-lebet ya teh. Tapi teh bilih Neng Amet bolam awang putar kenila wayahnya. Laguna teh ku Neng Amet teh tadi teh nyungkeun lagu domba kuring. Putar kenila ku Cep Agus kantun ada mungkin. Cep Agus Cep Bayu.

akhirnya terus diputerkan lagunya Domba Kuring. Domba-domba orang, cina domba-domba saya, diangon-angonku saya. Gitu upami bahasa Indonesia namanya. Iya, ayah nunjukin lagu ngecep teh lena. Aduh.

0: Kangkang
1: meren. Kangkang atuh sanes engkang. Ah. Kintun-kintun.
0: Kangkang tuh.
1: Hmm?
0: Kangkang
1: tuh. Mangga. Kintun tuh.
0: Nah,
1: kintun-kintun kan yang sana sentuh kangen nyalira.
0: Kangen sadayana oe atu.
1: Nah, atu atur nuhunnya. Kayak sekadap uang puterkan lagu na tetehnya.
0: Oke.
1: Kelangkang.
0: Nuhunnya.
1: Oke, atur nuhun terus ngiring lebatnya teh di simpeng tiga. Atur nuhun pisan. Wilujeng wengi.
0: Eh.
1: Hmm.
0: Lain simpang tiga, jalan Molo Arman, Karanganyar.
1: Iya, iya, iya. Tadi simpang tiga atuh dak. Molo Arman, Karanganyarnya. Kayak ku abi puterkan lagunya ya, supaya ka puterkan sadayana. Kantun ngadangkeun tetehnya, buka channel YouTube. Katur nuhun. Kata Linda, atur nuhun terus ngiring bingan, nyukun laguna, uang puterkan kalangkang Cep Agus. Eh, Cep Agus, Cep Bayu, uang puterkan nyala ah. Kelangkang, kantun nggak dangukan.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.

Alhamdulillah. Tos tabuh 10 deunya urang teh teu karaos pisan sajam teh kaundangu sadayana nu aya di Kota Tarakan ku betah pangintannya ngadangukeun lagu-lagu Sunda dugi ka teu karaos tabuh 10 padahal sajamnya. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan boh nu di luar Kota Tarakan atau nu di Malinana nu di Tanjung Selor atau nu di Brauna hatur nuhun anu tos ngiring bingan nu tos lebet kanu tadinya ka saderek-saderek nu di Karanganyar nu Kampung Bugis tarina hatur nuhun pisan mugi-mugi sing aya dinu kabarokahan dinu kasalametan nya ditebikeun tinu marabahayana teu hilap teh lira ngawartosan deui omat bilih aya nu kaluar ti bumi kedah tingali listrik atau kompor ini rawan kebakarannya boh di mana-mana oge ulah micen kuntung rokok bilih ya nya kalau bahasa Indonesia jangan buang kuntung rokok gitu ataupun di mana saja soalnya sekarang lagi panas lagi udara tidak bersahabat dengan kita ya jadi tolong jangan ini jangan buang sembarangan walaupun kita harus jaga

kura mitbunur patepang deui Jumat payun nya tos ngiring di malam Sabtu minggon payun patepang deui di Jumat malam Sabtu edisi minggon payun. Hatur nuhun sate acana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama doang manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Oh, cantik. Aku jarang mulut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku putri.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Itu masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.

0: buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponakan-ponakan kita nih, dan kalau yang ini buat kakak-kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Ya, pendengar Pria Satu Tarakan, kenal informasi dan inspirasi Deloitte dengan apa salah dan dosaku. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, tentunya di ruang rindu malam hari ini menghadirkan lagu-lagu spesial untuk nostalgia di era 70-an dan juga 80-an. Juga ada tadi belakangnya ada Edis Litonga, kemudian Jackie, Afri Mleholo. Berikutnya akan ada musisi-musisi dari luar negeri ya. Di antaranya ada John Lennon, Frank Sinatra, kemudian ada juga Louis Armstrong, Peter Maffay, kemudian ada Lobo, Eric Carmen, dan juga John Lennon ya. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari John Lennon dengan Imagine.

0: bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Ya, klinik. Ini dibilangin bumper dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Louis Armstrong dengan What a Wonderful World, ya pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, di mana Louis Armstrong atau yang bernama lengkap Louis Daniel Armstrong, pria kelahiran 4 Agustus tahun 1901 yang dipanggil Satchmo atau Satch atau Pops, adalah seorang pemain trompet dan juga vokalis yang berasal dari Amerika. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dalam musik jazz dan karirnya berlangsung selama 5 dekade dan beberapa era dalam sejarah jazz. Armstrong menerima banyak penghargaan termasuk Grammy Award untuk penampilan vokal pria terbaik atas lagu Hello Dolly di tahun 1965 serta kemenangan anugerah untuk Grammy Lifetime Achievement Award di tahun 1972. Pengaruhnya melintasi genre musik dengan penganugerahan ke dalam Downbeat Jazz Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, dan National Rhythm and Blues Hall of Fame, dan juga masih banyak yang lainnya. Armstrong lahir dan dibesarkan di New Orleans, kemudian yang menjadi terkenal di tahun 1920-an sebagai pemain trompet dan juga kornet yang inventif. Ia merupakan pengaruh mendasar dalam jazz, mengalihkan fokus musik dan improvisasi kolektif ke pertunjukan solo. Sekitar tahun 1922, Armstrong mengikuti mentornya yaitu Joe King Oliver ke Chicago untuk bermain di Oliver's Creole Jazz Band. Armstrong mendapatkan reputasi di kontes pemotongan dan ketenarannya mencapai pemimpin band Fletcher Henderson. Armstrong pindah ke New York, di mana ia menjadi solois band dan artis rekaman. Kemudian ia menonjol dan mempengaruhi secara musikal. Di tahun 50-an, Armstrong menjadi ikon musik internasional yang tampil secara rutin dalam siaran radio dan juga televisi serta film. Selain bermusik, ia juga dicintai sebagai seorang penghibur yang kerap bercanda dengan penonton dan selalu menjaga citra publik yang ceria. Lagu-lagu Armstrong yang paling terkenal termasuk What a Wonderful World, kemudian Love on Rose, Hello Dolly, On the Summer, Dream a Little Dream of Me, When You're Smiling, dan juga masih banyak yang lainnya. Dengan suaranya yang langsung dikenali, seperti halnya serak-serak basah, dan juga Armstrong juga seorang penyanyi berpengaruh dan improvisator yang terampil. Ia juga ahli dalam sketch singing. Pada akhir hidupnya, Armstrong mempengaruhi dan juga telah menyebar musik jazz hingga akhirnya jazz menjadi sangat populer, dan ia juga merupakan salah satu penghibur Afrika-Amerika pertama yang meraih popularitas luas di kalangan penonton kulit putih dan internasional. Armstrong jarang membahas isu rasis di depan umum, terkadang hal ini membuat warga Amerika kulit hitam merasa kecewa. Tetapi ia mengambil sikap yang dipublikasikan dengan baik untuk disegregasi di Little Rock Crisis. Ia bisa mengakses eselon atas masyarakat Amerika pada saat hal ini sulit bagi pria kulit hitam yang lain. Nah, informasi tersebut dengar kami kutip dari laman Wikipedia. Dan berikutnya adalah lagu dari Peter Maffay dengan Do.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin gue udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lock out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
0: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
1: Yuk ke kantin.
0: Kalau kamu mau bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
0: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

7 dengan kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeu, mendengkur, cerping, kiu, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melengok. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja mereka.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok sudah tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Slinky berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Slinky erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Slinky pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Jumat 18 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruangan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10

7, Kabupaten Tangerang Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026, yang dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terima kasih selamat menyukai kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana pun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Sabtu 19 September 2026. Yang bertugas di Tarakan pagi ini saya Heri Susanto ditemani oleh Angga Hadi akan hadir hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti pendengar di antaranya sesaat lagi kami hadirkan yaitu religi pagi dengan sajian lagu Islami dan juga pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian nantinya pada pukul 6 sajian musik dan informasi hadir untuk Anda. Pada pukul 7 berita Kaltara akan menyapa Anda khususnya yang ada di Kalimantan Utara. Dan juga pada pukul 8 warta berita bersama Pro 3 akan kami hadirkan. Kemudian pada pukul 9 nanti Beranda Astacita akan hadir untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah beberapa acara pendengar yang dapat Anda ikuti di edisi hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan ayat Al-Quran bersama Miss Harita Sita Lafasi yang akan membacakan surah Al-Ankabut. Namun sebelumnya satu lagu Islami kami hadirkan dari Dian Pramana Putra lewat Dunia Akhirat.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pendengar di Marbun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan juga untuk Anda yang sudah mulai aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini akhir pekan di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 hari keberuntungan Anda semuanya, dan Anda juga yang menikmati hari libur mudah-mudahan lebih berbahagia bersama keluarga tercinta. Ya, untuk Anda juga masyarakat Tarakan yang ingin ikut jalan sehat ya dalam rangka RRI Fest 2026, silakan hadir di Jalan Sungai Makam 10 Kampung Empat Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Banyak berpres yang disediakan ya untuk para peserta nantinya, dan rutenya ini juga tidak terlalu banyak. Dari RRI nanti rutenya menuju ke Taman Berkampung, kemudian melewati belakang Islamic Center dan kembali lagi ke RRI Tarakan. Ya, silakan, dan kami juga informasikan ya untuk Anda yang mengikuti jalan sehat RRI Fest pagi hari ini ya, untuk lahan parkir ya kendaraan ini bisa di depan kantor kelurahan Kampung 4 ini, atau di sebelah RRI, atau di depan ya, di depan masjid LDI Kota Tarakan, yaitu Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di depan RRI ya, belok kiri. Nah, jadi biar semuanya fokus di halaman RRI, semuanya bisa berangkat bersama-sama dalam Jalan Sehat RRI Fest tahun 2026. Kami tunggu kedatangan Anda di Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Lagu ceria untuk Anda kami hadirkan dari Bisma Karisma dengan Cukup.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Jabut bener, siang-siang gini malah megang buku, tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Yuk.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Ya, mendengar satu lagu dari Lucy dan juga Bitri ya. Pertama, membagi tanggapan di 12 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Yang mendengar, berikut kami sampaikan informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 19 September. Ya, spesial juga untuk Anda yang hari ini telah merayakan ulang tahun ya, ulang tahun kelahiran, pernikahan. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta dan apa yang dicita-citakan segera terwujud. Kita awali 19 September tahun 1926 yang terdapat peristiwa peresmian Stadion San Siro ya di Milan. Kemudian 19 September di tahun 1945 penyelenggaraan rapat raksasa di lapangan Ikada Gambir. Peristiwa lainnya di tanggal 19 September tahun 1945 insiden Hotel Yamato, yaitu rakyat Surabaya menurunkan dan merobek bendera Belanda merah putih biru yang berkibar di atap Hotel Yamato Surabaya Jawa Timur, kemudian mengibarkannya kembali dengan bendera Indonesia merah putih sebagai setelah membuang bagian berwarna birunya. Peristiwa lainnya mendengar 19 September tahun 1955 pemerintah Juan Perón ini digulingkan di Argentina. Tanggal 19 September tahun 1973, penobatan Karl ke-16 Gustav dari Swedia menjadi Raja Swedia. 19 September di tahun 1978, Kepulauan Solomon menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di tahun 1985, tepatnya 19 September, terjadi gempa dan tsunami mengguncang Mexico City yang menghancurkan 405 bangunan. Seluruh surat kabar membuka dana kemanusiaan di Mexico City. Itulah benar beberapa peristiwa yang terjadi 19 September kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, informasi dari Wikipedia dan spesial untuk Anda masyarakat Tarakan dan khususnya di seputaran RRI ya, Anda bisa bergabung mengikuti atau meramaikan Jalan Sehat RRI Fest tahun 2026 di pagi hari ini yang mungkin sesaat lagi akan dimulai ya rangkaian acaranya. Jangan Anda lewatkan, banyak surprise yang disediakan oleh panitia. Anda bisa mencoba keberuntungan dan mendapatkan sehat di Jalan Sehat RRI Fest 2026. Lagu berikutnya dari The Course kami hadirkan dengan judul Dreams.

0: Guys.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wah atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapiku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bujo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Bujo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pendengar di Manapun Anda Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro Satu RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi terkait dengan antisipasi lonjakan tamu Parprov ke 2 Kalimantan Utara. Ini tempat tinggal alternatif disiapkan. Dari Malino, pendengar, pemerintah Kabupaten Malino menyiapkan sejumlah alternatif tempat tinggal bagi kontingen yang akan mengikuti Pekan Warga Provinsi atau Parprov ke 2 Kalimantan Utara di Kabupaten Malino pada November 2026. Upaya ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan akomodasi selama pelaksanaan Parprov, sebab lebih dari 5.000 orang diperkirakan akan hadir di Malino selama ajang olahraga tersebut. Sementara kapasitas kamar hotel dan penginapan yang tersedia diperkirakan belum mencukupi seluruh kebutuhan. Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Ernest Silvanus, mengatakan salah satu alternatif yang disiapkan adalah rumah masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal kontingen selama berada di Malino. Rumah-rumah masyarakat yang bersedia disewakan kepada kontingen akan diinformasikan kepada cabang olahraga maupun kontingen. Adapun harga sewa dan kesepakatan penggunaan rumah akan dibicarakan langsung antara pemilik dengan kontingen. Menurutnya, kontingen maupun cabang olahraga dapat berkomunikasi langsung dengan pemilik rumah untuk memastikan kondisi dan fasilitas tempat tinggal sebelum menentukan pilihan. Ernest juga meminta setiap kontingen yang telah menentukan tempat tinggal untuk melaporkan lokasi tersebut kepada Koni Malino dan PB Parprov. Pemkab Malino juga menyiapkan fasilitas pemerintah sebagai alternatif apabila terdapat kebutuhan mendesak, salah satunya gedung badan pendidikan dan pelatihan atau badan diklat. Ernest mengatakan fasilitas tersebut dapat digunakan apabila masih terdapat tamu atau kontingen yang belum memperoleh tempat tinggal. Fasilitas di badan diklat dinilai dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk tempat tinggal. Informasi untuk Anda pendengar pagi hari ini dari rri.co.id terkait antisipasi lonjakan tamu Parprov Kalimantan Utara, tempat tinggal alternatif telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Malino.

0: Hey Del, mau buka apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku.
0: Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
0: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu mau bekal apa?
0: Aku mau bawa bekal, Del. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar

berbentuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

mendengar di Marbuan Berada satu lagu dari Chris Kaihatu ya, Bawa Cintaku. Sudah kita nikmati bersama di pagi hari, membawa kita ke menit 45 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, informasi juga untuk jalan sehat RRI Fest ya, sudah banyak peserta yang berada di halaman RRI Tarakan yang sesaat lagi juga akan diberangkatkan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Herul Emkes ya. Nantinya juga banyak door prize yang disediakan untuk masyarakat yang mengikuti jalan sehat RRI Fest 2026. Banyak rangkaian acara di hari Sabtu hingga malam nanti, juga pada besok ya. Ini juga ada lomba karaoke cilik serta lomba mewarnai ya. Jadi pastikan ya untuk Anda menyaksikan langsung kegiatan RRI Fest 2026 di halaman RRI Tarakan. Informasi berikut kami hadirkan dari Tarakan mengenai mencegah kriminal khususnya di kalangan remaja. Polres Tarakan gencar melakukan edukasi untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja yang mengarah ke tindak pidana kriminal. Polres Tarakan gencar melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas ini melalui Kasat Binmas Polres Tarakan Ibtu Beni Priadi mengatakan edukasi dan sosialisasi dilakukan di semua tingkatan sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dengan edukasi dari jajaran Polres tentu diharapkan mampu membawa perilaku pelajar ke arah yang lebih positif. Ia optimis para pelajar bisa memahami aturan hukum dan menjadi pribadi yang baik di lingkungannya. Informasi dari rri.co.id untuk Anda terkait dengan untuk mencegah kriminal remaja, Polres Tarakan juga gencar melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Informasi juga untuk Anda di ajang RRI Fest 2026 ini juga banyak UMKM ya yang ada di halaman RRI Tarakan. Juga ada pelayanan SIM keliling ya, bus keliling, SIM keliling ini ada di RRI Tarakan untuk hari ini. Dan juga untuk gerakan pangan murah ya dari Bulog Tarakan juga ada ya. Jika Anda ingin membutuhkan beras, kemudian gula pasir dan juga minyak goreng, silakan hadir di RRI Tarakan. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Benny Subarja lewat Apatis.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: dikurangi untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Dan
1: kita lari ke sebelah mau menolong
2: yang belum daftar segera mendaftar, karena banyak sekali hadiah-hadiah yang sangat menarik yang...
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Sabtu 19 September 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming RRI.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital.

0: Bersama saya Heri Susanto dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di pesisir RT16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat, Jumat siang. Sebanyak 8 bangunan hangus terbakar.
1: Melihat asap, waktu kita lari ke sebelah, mau menolong di situ. Tapi sudah tidak bisa diselamatkan, karena air juga kering di bawah sungai.
2: Sebanyak 8 unit bangunan hangus terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan pesisir Karangrejo, tepatnya di RT16, Jalan Gajah Mada, Gang Somil, Kecamatan Tarakan Barat, pada Jumat siang 18 September kemarin. Api yang muncul sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain yang sebagian besar terbuat dari kayu. Salah satu warga, Fatahuddin, menceritakan saat kejadian, ia sedang bersantai dan tiba-tiba melihat kepulan asap dari sebelah rumah beton. Api langsung membesar tanpa sempat diselamatkan.
3: Waktu pertama kali terbakar di daerah, di bagian mana Bang terlihat?
1: Di situ, di sebelah kirinya rumah beton ini. Yang sebelah kiri di sini. Kita di sini, santai dulu di sini, Pak. Melihat asap, waktu kita lari ke sebelah, mau menolong di situ. Tapi sudah tidak bisa diselamatkan, karena air juga kering di bawah sungai.
2: Petugas pemadam kebakaran dibantu aparat keamanan sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan sehingga menyulitkan mobil pemadam dan penyuplai air menuju lokasi. Api juga cepat merembet karena jarak antara rumah yang rapat dan material kayu yang sudah terbakar. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan PMK Tarakan Sofian menjelaskan laporan kebakaran masuk sekira pukul 14.35 menit waktu Indonesia Tengah. Tim pemadam tiba di lokasi 5 menit kemudian pada pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan penyemprotan. Untuk pemadaman, pihaknya mengerahkan 4 unit mobil pemadam termasuk dari Mako Kampung 1, mobil tangki suplai air 10 ton, unit dari Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Timur, serta bantuan dari TNI dan Brimob. Pemadaman juga dibantu relawan PMI, PDAM, dan PLN. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalannya sempit dan padatnya kendaraan warga yang parkir di kiri kanan jalan serta banyaknya warga yang menonton.
4: Ya, jelas. Jadi yang pertama, ya mohon maaf, kita masuk sudah dihadapkan dengan padat kendaraan yang kita menghalang. Kita masuk. Alhamdulillah, unit yang lama di barat masih masyarakat masih belum banyak. Yang sini bisa sampai di.
2: Butuh waktu hampir 1 jam untuk menjinakkan api, belum termasuk proses pendinginan. Petugas juga melakukan sistem blokade agar api tidak merembet ke rumah di belakang. Terkait penyebab kebakaran, dugaan sementara api berasal dari rumah Sapri. Warga sempat melihat adanya bahan bakar solar di lokasi karena pemilik merupakan penyedia solar untuk nelayan yang menyebabkan asap awal berwarna hitam pekat. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan kepolisian. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas udara Tarakan tidak sehat. Dinas Kesehatan atau Dinkes Tarakan meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
5: Dikurangi untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Dan juga kalau melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan untuk menggunakan masker.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan meminta kepada masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini dikarenakan kualitas udara di Kota Tarakan masuk kategori tidak sehat. Kepala Dinkes Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti mengatakan, adanya kabut asap yang menerpa Tarakan dan sesuai dengan indeks standar pencemaran udara ISPU kualitas udara di Tarakan berada di angka 101. Devi menjelaskan angka 101 merupakan kualitas udara yang tidak sehat. Sehingga menggunakan masker saat berada di luar rumah merupakan hal wajib untuk mencegah terkenanya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Indeks kualitas udara kita itu kan memang bisa kita pantau setiap hari dengan lihat di web ataupun mungkin dari pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan ISPU kita berapa. Itu kan terjadi perubahan setiap saat, perubahan ISPU-nya. Jadi kalau kualitas ISPU-nya itu atau kualitas udara kita itu di atas 101, maka dikurangi untuk melakukan aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Dan juga kalau melakukan aktivitas di luar ruangan, disarankan untuk menggunakan masker.
6: Selain itu, Devi mengimbau kepada masyarakat jika merasakan sakit, sesak napas atau penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang digelar pagi ini 19 September 2026 menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest dan berbagai lomba yang akan diselenggarakan.
7: Yang belum mendaftar, segera mendaftar karena banyak sekali hadiah-hadiah yang sangat menarik yang bisa didapatkan dalam kegiatan olahraga Lomba Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Tarakan ini.
8: Persiapan terus dimatangkan oleh panitia LPP RRI Tarakan jelang pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang terpusat di halaman kantor RRI Tarakan. Selain mengajak masyarakat untuk hidup sehat, agenda tahunan ini juga menyiapkan beragam door prize menarik mulai dari kulkas, TV, mesin cuci, 2 unit sepeda, rice cooker hingga kipas angin dan hiburan lainnya. Tak hanya Jalan Sehat yang dilakukan pada tanggal 19 September 2026, rangkaian RRI Fest juga akan dimeriahkan dengan berbagai perlombaan pada minggu 20 September 2026. Antusiasme warga Kota Tarakan dan sekitarnya terbilang cukup tinggi. Kepala LPP RRI Tarakan Haris Munandar menyampaikan bahwa pendaftaran masih terus dibuka dan jumlah peserta diperkirakan akan terus bertambah hingga hari pelaksanaan.
7: Untuk kegiatan Jalan Sehat RRI PES 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Tarakan, kami sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan termasuknya pendaftaran, dan sampai saat ini data yang sudah kami terima dari masyarakat yang ikut mendaftar lebih kurang sekitar 1000, dan kemungkinan ini akan terus bertambah dengan seiringnya berjalan waktu. Dan tentunya warga masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya agar yang belum mendaftar segera mendaftar karena banyak sekali hadiah-hadiah yang sangat menarik yang bisa didapatkan dalam kegiatan olahraga Lomba Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Tarakan ini. Sehat kita semua dan bahagia selalu.
8: Masyarakat yang berminat diimbau untuk segera mendaftar diri sebelum kuota terpenuhi. Melalui kegiatan olahraga bersama ini, RRI Tarakan berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi serta membawa kebahagiaan bagi seluruh warga Kota Tarakan. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Pendidikan menggelar turnamen bulu tangkis antar peserta didik Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM se-Kota Tarakan. Kejuaraan yang digelar di GOR SMK Negeri 2 Tarakan ini dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha.
9: Kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anakku sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya.
2: Turnamen bulu tangkis antar peserta didik pendidikan kesetaraan tersebut mulai dilaksanakan pada Jumat kemarin, 18 September. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada bidang PAUD dan pendidikan non-formal Dinas Pendidikan Tarakan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Tamrin mengatakan turnamen ini menjadi wadah bagi peserta didik kesetaraan untuk menunjukkan bakat dan minat di bidang non-akademik, khususnya olahraga bulu tangkis. Menurut Tamrin, kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik seperti matematika, tetapi juga dari kemampuan olahraga yang merupakan bagian dari kecerdasan kinestetik. Selain itu, turnamen juga menjadi ajang melatih kecerdasan emosional, sportivitas, dan pengendalian diri bagi para peserta.
9: Tentu kegiatan ini merupakan kesempatan bagi anak-anakku sekalian untuk menunjukkan bakat dan minatnya, ya, terutama di bidang olahraga bulu tangkis. Ya. Kesempatan ini juga bagi anak-anak sekalian merupakan wadah bagaimana melatih kecerdasan yang Anda miliki. Ya. Jadi kecerdasan akademik itu bukan cuma misalnya matematika dan sebagainya, tetapi
2: Tamrin berharap kegiatan serupa tidak hanya untuk cabang bulu tangkis, tetapi juga untuk cabang olahraga lainnya. Hal ini untuk memberikan ruang ekspresi yang sama antara pendidikan formal dan non-formal, serta membuka peluang prestasi hingga tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Tarakan, yang juga Ketua Panitia Burhan, mengatakan turnamen ini bertujuan untuk memberikan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya usia 7-18 tahun yang masih dinilai rendah.
10: Kegiatan ini pertama kali tidak pernah diadakan di rangka untuk tingkat peserta didik SKB dan PKBM, yang mana peserta didik pakai beda pakai huruf C, karena untuk melihat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Untuk meningkatkan khususnya usia 7 tahun sampai 18 tahun, karena kita melihat bahwa angka partisipasi sekolah untuk pendidikan kesetaraan yang mana yang dimaksud kesetaraan adalah paket A, paket B dan paket C masih rendah, makanya diberi motivasi supaya ada motivasi untuk belajar. Di samping itu ada disalinya dengan olahraga.
2: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, saat ini telah dilaksanakan ya Jalan Sehat dalam rangka RRI Fest, dan tadi langsung diberangkatkan oleh Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Emkes. Saat ini untuk pelaksanaan Jalan Sehat RRI Fest akan dilaporkan langsung oleh reporter Christofan. Segera kita sapa, selamat pagi Bung Kris.
11: Selamat pagi Bung Kris.
0: Ya baik, silakan laporan selengkapnya terkait dengan kegiatan Jalan Sehat RRI Fest pagi hari ini.
11: Baik, pendengar RRI Program 1 Teleparagan, dimana perada berada, kita ketahui bersama di pagi yang sejuk hari ini, tepat pukul 19, tepat tanggal 19, September 2026, RRI Tarakan menggelar Jalan Sehat dalam rangka RRI Fest 2026. Dan di mana Jalan Sehat tadi diikuti oleh ribuan masyarakat, dan lebih lepas langsung oleh Bapak Wali Kota bersama Kepala Stasiun RRI Tarakan Bapak Haris Mulandar. Dan terakhir saya mendapat informasi untuk posisi para peserta Jalan Sehat tadi melewati Jalan Taman Berkampu dan nantinya akan tembus ke arah Farting Bumi Center. Dan bagi pendengar RRI Program 1 Kota Tarakan, kami sampaikan juga di mana Jalan Sehat RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan ini menghadirkan ratusan fest menarik tentunya, di antaranya seperti sepeda, kemudian kuda, TV, dan juga ada mesin cuci. Dan terlihat situasi di sekitar halaman RRI Tarakan juga banyak stand-stand UMKM maupun stand layanan kepada masyarakat. Ada pesan layanan seperti stand layanan pembuatan SIM keliling, kemudian juga ada layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi Tarakan. Lalu juga stand makanan dan minuman yang tentunya sangat enak sekali yang hadir di halaman dari Tarakan. Kemudian tak hanya di halaman kantor, di depan halaman pun terlihat banyak sekali para pedagang-pedagang di jalan yang juga memasangkan di pinggir jalan seperti depan kantor RRI Kota Tarakan di Jalan 24. Dan mendengar di mana pun Anda berada, tak hanya Jalan Sehat, untuk di RRI Fest juga sudah banyak rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Dan malam ini rencananya akan digelar Lomba Bambino yang akan diikuti, dan data terakhir itu mencapai 148 peserta. Dan tentunya akan sangat ramai sekali pada hari ini di kantor RRI Tarakan pada momentum RRI Fest 2020 ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan sementara, kembali ke studio Fest 1 Tarakan bersama Bu Mary.
0: Baik pendengar, demikian laporan langsung reporter Kristofan ya, terkait dengan pelaksanaan RRI Fest ya, Jalan Sehat yang dimulai pagi hari ini, dan nantinya pada malam hari juga ada lomba domino, dan esok hari juga masih ada beberapa rangkaian RRI Fest, diantaranya ada lomba karaoke cilik dan juga lomba mewarnai. Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Sebanyak 25 kelompok pembudidaya ikan kelas pemula menjadi sasaran utama pendampingan intensif Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun ini untuk meningkatkan produktivitas budidaya perikanan.
12: Pada tahun 2006 ini, Dinas Perikanan melalui bidang budidaya juga telah menetapkan kelas kelompok pembudidaya dengan tujuan agar pembinaan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing kelompok.
13: Dinas Perikanan Kabupaten Malinau menjadikan 25 kelompok pembudidaya ikan, Pokdakan kelas pemula, sebagai sasaran utama pendampingan intensif pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan budidaya sekaligus mendorong kenaikan kelas kelompok secara bertahap. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, mengatakan penetapan kelas kelompok pembudidaya ikan menjadi dasar pemberian pembinaan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing kelompok.
12: Pada tahun 2006 ini, Dinas Perikanan melalui bidang budidaya juga telah menetapkan kelas kelompok pembudidaya dengan tujuan agar pembinaan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing kelompok. Capaian produksi kabupaten saat ini kemungkinan besar masih bertumpu pada kinerja kelompok madya dan utama yang jumlahnya sedikit, sehingga keberlanjutan capaian target sangat bergantung pada seberapa cepat kelompok pemula naik kelas. Maka upaya kami adalah dengan menjadikan kelompok pemula 25 pokdakan sebagai sasaran utama pendampingan intensif melalui pelatihan teknik budidaya dasar dan manajemen pakan dengan target sebagian naik kelas ke madya dalam 1-3 tahun ke depannya. Berikutnya untuk kelompok madya ada 12 pokdakan diprioritaskan pada dukungan sarana produksi atau ketersediaan dan harga pakan, akses benih unggul agar dapat mempercepat transisi menuju kelas utama. Sedangkan untuk kelompok utama ada 4 pokdakan diposisikan sebagai kelompok percontohan atau best practice yang praktek budidayanya dapat direplikasi ke kelompok pemula dan madya di wilayah masing-masing.
13: Menurut Afri, struktur tersebut menunjukkan masih luasnya ruang pengembangan kapasitas kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau. Dinas Perikanan menilai kelompok pemula memiliki peluang peningkatan produktivitas apabila pembinaan berjenjang dapat berjalan efektif. Pembagian kelas pokdakan menjadi dasar penyaluran pembinaan sekaligus instrumen evaluasi terhadap perkembangan kelompok dan kinerja Dinas Perikanan. Pihaknya berharap peningkatan kapasitas kelompok dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui pola tersebut. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati HUT Perhubungan ke-55, Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau tetap efisien dan terus optimalkan fasilitas publik.
14: Dari sisi kami Airnav Indonesia memperingati hari perhubungan, kami Airnav Indonesia selalu meningkatkan pelayanan kami dengan cara memberikan pelayanan yang optimal.
15: Unit Pelaksana Bandar Udara UPBU Kolonel R.A. Besing Malinau menggelar peringatan hari ulang tahun HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026 dengan melakukan kegiatan senam bersama dan gerakan donor darah. Pada Jumat 18 September 2026 digelar secara sederhana di halaman Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau dengan tema menghubungkan Indonesia untuk menjadi lebih maju. Dihadiri PLH Sekda Malinau, Wakapolres, Kajari, dan Ketua PN Malinau, serta para pejabat dan organisasi lainnya. Kepala UPBU Kolonel R.A. Besing Malinau, Handoko Budi Waluyo, menyampaikan turut berduka cita atas bencana dan kecelakaan yang terjadi belakangan ini, termasuk kebakaran hutan dan lahan, erupsi Gunung Merapi serta kecelakaan kapal. Kegiatan peringatan HUT Perhubungan tahun ini sengaja dilaksanakan secara sederhana dengan mengedepankan konsep efisiensi namun tetap menjaga kolaborasi lintas instansi.
16: Yang ke-55, di mana kegiatan ini membawa tema menuju menghubungkan Indonesia untuk menjadi lebih maju. Di tengah beberapa gangguan kaitan dengan operasional, apakah itu karhutla, Gunung Merapi yang ada di Jawa kaitan dengan erupsi, kemudian kemarin juga ada kecelakaan kapal, kami selaku insan perhubungan turut berduka cita. Dan pada kegiatan hari ini kami upayakan itu dilaksanakan secara sederhana dan tetap mengedepankan konsep efisiensi. Jadi kegiatan senam hari ini adalah bentuk silaturahmi dan kolaborasi, Pak. Ya, kami juga tidak hanya berdiri sendiri, kami butuh juga dukungan dan support dari pemerintah daerah, TNI Polri, termasuk kejaksaan sama pihak pengadilan dan juga masyarakat di sekitar bandara, karena tujuan kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang pertama kaitan dengan fasilitas, mungkin saat ini kami fasilitas semua berjalan baik, Pak, baik dari sisi darat maupun sisi udara, dan kami tetap upayakan semua itu layak untuk dioperasikan guna melayani masyarakat pengguna jasa penerbangan yang ada di Malina khususnya, dan agar konektivitas ke daerah-daerah pedalaman bisa berjalan dengan baik.
15: Sementara lah kantor cabang pembantu Airnav Indonesia LPPNPI Malinau, Helmi Paturahman mengatakan, melalui HUT Perhubungan ke-55 tahun 2026 ini, pihaknya berupaya memaksimalkan pelayanan pengguna jasa Airnav untuk keselamatan bersama.
14: Dari sisi kami Airnav Indonesia memperingati Hari Perhubungan, kami Airnav Indonesia selalu meningkatkan pelayanan kami dengan cara memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa khususnya, dan juga kami selalu memastikan kondisi peralatan kami dalam keadaan optimal agar senantiasa tetap menjaga keselamatan penerbangan.
15: Widayat RRI Malinau terus mengendara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 30 unit kendaraan roda 2 terjaring patroli penertiban lalu lintas dalam 2 pekan terakhir.
17: UPP yang ada untuk roda 2 dengan ramor itu adalah UPP yang pemiliknya belum mengurus surat tilang. Di mana
18: Satuan Lalu Lintas Polres Malina mengamankan 30 unit sepeda motor dalam kegiatan patroli selama 2 minggu terakhir. Sebagian besar ditemukan menggunakan knalpot tidak sesuai standar dan surat-suratan tidak lengkap. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malina Ibtu Larwanda Agung Maulana pada Jumat 18 September 2026 mengatakan penindakan dilakukan melalui patroli mandiri Satlantas maupun patroli gabungan yang dilaksanakan bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malina.
17: UPP yang ada untuk roda 2 dengan ramor itu adalah UPP yang pemiliknya belum mengurus surat tilang. Di mana di sini pelanggarannya itu hasil dari kegiatan patroli dari satu mobilitas yaitu Salatiar dan juga patroli gabungan yang dilaksanakan tiap minggu bersama dengan satuan UPP dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Malina. Di sini UPP yang ditampilkan hasil kegiatan dari 2 minggu saksikan dalam waktu 2 minggu dengan hasil patroli sudah lumayan banyak dan kegiatan akan tetap ditingkatkan.
18: Pihaknya juga memastikan kegiatan edukasi, pencegahan, dan penindakan akan terus dilaksanakan secara humanis dan terukur dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 35 unit knalpot brong hasil sitaan pelanggaran lalu lintas dimusnahkan Polres Malinau.
19: Saya mengimbau khususnya pemilik toko yang menjual knalpot tidak sesuai standar agar menyeleksi calon-calon pembeli untuk menjual apakah kendaraan tersebut.
18: Satuan Lalu Lintas Polres Malinau menindak penggunaan knalpot tidak sesuai standar atau yang dikenal masyarakat sebagai knalpot brong. Sebanyak 35 unit knalpot hasil penindakan dimusnahkan di halaman Mako Polres Malinau pada Jumat 18 September 2026. Pemusnahan knalpot dilakukan menggunakan mesin gerinda di mana barang bukti tersebut sebelumnya disita setelah dilakukan penindakan berupa penilangan terhadap para pelanggar. Kapolres Malinau AKBP M. Anton Satriadi mengatakan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya akibat suara bising yang ditimbulkan. Menurutnya, kendaraan yang diproduksi pabrikan telah memiliki standar tertentu, termasuk terkait tingkat kebisingan. Modifikasi dengan menggunakan knalpot yang berada di luar standar tersebut dinilai dapat mengurangi kenyamanan masyarakat saat kendaraan digunakan di jalan umum.
19: Karena ada standar-standar tertentu yang dikeluarkan oleh pabrikan yang disetujui, ini yang sudah keluar semua, jadi mengganggu kenyamanan masyarakat Malinau. Saya mengimbau khususnya pemilik toko yang menjual knalpot tidak sesuai standar agar menyeleksi calon-calon pembeli untuk menjualnya. Apakah kendaraan tersebut nanti dijual menggunakan di jalan umum atau ini jalan khusus, artinya tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum, pengguna jalan umum.
18: Kapolres Malino berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dapat membantu menciptakan kondisi Malino yang aman dan nyaman, terutama dengan mengurangi gangguan kebisingan dari kendaraan. Adin Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 8 bangunan hangus terbakar di permukiman penduduk RT 16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat, Jumat siang. Semarak puncak HUT RRI ke-81 berlangsung meriah pagi ini dengan jalan sehat bertabur dorpes di halaman RRI Tarakan. Sebanyak 35 unit knalpot brong hasil sitaan pelanggaran lalu lintas dimusnahkan Polres Malinau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
20: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Istilah teronggulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan.

sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Baik, berdengar di mana Anda berada. Masih bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda terkait dengan imigrasi Ngurah Rai mengamankan belasan warga negara asing dalam operasi gabungan. Kantor imigrasi Ngurah Rai bersama Polda Bali mengamankan 13 warga negara asing yang dalam operasi gabungan di Umalas, Seminyak, dan Canggu. Operasi tersebut menyasar warga negara asing yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan kegiatan prostitusi di Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandari ini mengatakan operasi dilakukan berdasarkan informasi masyarakat. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pendalaman lapangan oleh petugas. Ia menyebut para WNA tersebut terancam sanksi deportasi dan penangkalan selama 5 tahun sehingga proses hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Di wilayah Canggu, petugas mengamankan seorang WNA perempuan asal Rusia berinisial IP yang diduga menyalahgunakan izin tinggal remote worker untuk kegiatan prostitusi. Sementara di Seminyak, para petugas di Jen Imigrasi juga mengamankan 3 WNA perempuan asal Nigeria berinisial JFP, EJM, dan HOU. Ketiganya diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan program magang yang telah habis masa berlaku. Informasi benar untuk Anda dari rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Lah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Baik, mendengar di Marbang Roda, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru KUHAP pasal 90 setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani.